Sing ada lawan sama Ton Fox, kantun musik yang tentunya niring zona Indonesia, masih bersama Raja Budo. Cek liuna ternyata ngorang Raja. Jadi terus Raja Budo nih kau gini Gus Gandhi. Aduh, nggih sik sama niki semeton karena mesekian sareng Gus Gandhi ring zona Indonesia niki sampun 11 menit ngelintang saking Galah Kutus Semang niki nggih. Semeton niki sane wau nemunin frekuensi 99,3 FM ngiring sarengin Gus Gandhi ring 087808555993 utawi niki pirengin taler Gus Gandhi ring website niki nggih semeton nggih. Niki ring foxradiobali.com rarah kemantan sani 993 utawi niki nyarengin ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Ring Sukawati niki sampun wenten Cogus Permana suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi wenten talar niki Mokadewati ring wewidangan Berawe niki nge tembangnya ini sampun Gus Gandhi siagi yang talar niki wenten Los Chanis 3D kena niki nggih sane sampun ngarse The Baginas CINTA sampun dalar niki Gus Gandhi siagi yang tembangnya ini ditunggu ke manten dumun nggih sabar sabar pasti Gus Gandhi putarkan niki wenten dalar niki Tika Saraswati sane kantun galau niki ring semengi mangkin gendan nggih melang niki megai sambil galau-galau niki nyanana karena ngasuang angka 3 aja 10 kat asuang niki bahaya niki nggih len ngasuang gaji ke sendiri sih enggak apa-apa gendan niki. Masalahnya niki nyan kena pertanggungjawaban niki beli kantor niki kan gede gae niki nggih. Aduh nggih semoga niki dengan lagu-lagu yang Gus Gandhi putarkan Tika Saraswati niki preside hilang rasa galaunya niki nggih. Aduh galau kene nu bisa galau niki begede gini. Ngiring sama tuan sarengin Gus Gandhi niki wenten beli kadek suana niki ngiring wewidangan Ubud niki nyarengin iwau niki ngarsa tembang niweta kenda niki nge wenten daler niki Bumadi Warni niki jage ngarsa tembang jamrut goni sane memori terima kasih sareng Gus Gandhi sukseme nge jantos dumun nge

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Singa Delawan Semeton Fox. Nah, jadi Kabupaten Buleleng Bali ya kini mencatatkan prestasi membanggakan di sektor kelautan Semeton. Jadi kelompok usaha bersama atau KUB Bunga Indah di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grogak ya, baru saja memanen ikan bandeng kualitas premium. Dan hasil panen ini dipastikan siap menembus pasar ekspor ya, pasar internasional yakni Malaysia dan Filipina. Jadi Bupati Buleleng Inyoman Sucitre ya hadir langsung dalam kegiatan panen bersama para nelayan. Jadi ia juga mengungkapkan bahwa ikan bandeng hasil budidaya kawasan lepas pantai Desa Sumber Kelampok telah menarik minat pasar luar negeri. Jadi untuk informasi lebih lengkap, semeton boleh berkunjung ke bisnisnusa.com.

Radio Bali Semeton Fox. Nah, ya ini Semeton iki jaging ngerera all produk limit sangat-sangat sampun pasike Semeton sampun uning nggih. Tongo senumbas nyari selain di Radio Fox niki sampun pasike dados niki ke Kimia Farma K24 Apotek utawi Apotek Century seluruh Indonesia. Nangi ngetan niki Semeton sampunang ngangge produk palsu mawinan produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sampun pasike wenten foto Babe Bambang Pranoto ring tiap kemasannya nih Semeton. Nggih taler niki wenten kalih produk herbalnya niki Semeton wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate pinake racikan sani lebih ultimate. Nah, kenten taler niki produk sani pinih anyar niki Semeton wenten niki mewaste gatalin kenten niki Semeton nggih solusi praktis antuk ngewantu Semeton sani meduwe keluhan rasa gatal yang membandel kenten niki nggih sekancan ubat niki sampun kangge nanging durung side ke ubat durung side tuntas niki kenten nggih. Nah, coba niki ngangge gatalin kemanten niki Semeton nggih. Lan sampun pasti kita lan niki Semeton atau masih kayang harga info keagenan reseller rawin kemanten niki ke Instagram @sangasanga_bali miwah website resminya nih balihealingwheel.com lan sangasangaofficial.co.id.

0: favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
5: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
6: A few moments later.
7: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
4: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
8: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
9: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
10: New Sunari Lovina Beach Resort
0: adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
9: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
10: New Sunari Lovina Beach Resort,
0: Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
9: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362-41775. Sekali lagi, di 0362-41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
11: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Indonesia, Al-Ghazali kesayanganku ya, yang pagi ini sudah di request juga ya oleh Semeton Fox yang ada di kawasan Kesiman ya, ada Mbok Kade Asih. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Salamnya untuk semua Semeton Fox saja katanya, buat Beligus Gandhi Rahajang tugas kemanten. Nggih. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi genda niki nggih wenten ini Zeren dalar niki ring wewidangan Gunung Guntur. Suksema sampun nyarengin tembangnya ini pilot sepanjang hidupku sampun Gus Gandhi siaga yang dalar niki nggih wenten Nyoman Adi ring kerobokan dalar niki. Suksema sampun nyarengin Gus Gandhi Rahajang beraktivitas kemanten. Dalar niki wenten Bumadi Warsini ring nusa dua. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi Rajan talar niki wenten Pak Agung Ngurah ring dalung. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi kesarengin talar Pak Yoga ring wewidangan Canggu niki. Nggih, nunas tembang Ruang Rindu sampun metembang iwau niki jaka pepungan pasti niki nggih. Wenten talar niki kijelah kuna pesan tiang niki nggih. Tusri ring wewidangan Bangli niki. Nggih, Rajang sembang beli Gus Gandhi. Talar niki sampun napi niki maksudnya nggih. Niki lagune niki gabung-gabung manten kuni. Salam kedekan manten, kopi hitam telah siap numas numun niki. Aduh telah saya di stok deng sapi deh niki. Bade warung membuka di Bangli niki. Amon konden mai ke Denpasar ngalih niki liu warung buka dagang kopi niki.

teman-teman, kembali ke FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Hidupku kan damaikan hatimu bila kau tak di sampingku. Adi ke Selon Seven dan ada niki nge. Raja teman niki sempeton. Kantun mesikian ring zona Indonesia. Niki sempeton sani durung nyarengin niki. Durus saya sarengin sempeton ring 087808-5993. Semeton, sidi talar niki merengin gue segandi ring website niki nge foxradiobali.com. Radah ke mantan niki sani 99,3 FM. Wenten Bu Puput Nata niki sukseme sampun nyarengin gue segandi dumogija di gelis kena niki nge. Talar niki wenten Patut Adi Dharma niki sukseme sampun nyarengin gue segandi rahajang beraktivitas ke mantan. Wenten talar niki beli kupit kurawa sukseme sampun nyarengin request lagu Bintang di Surga sampun Gus Gani Siaga yang Malaysia Bos niki nggih sabar-sabar ke mantan. Kesarengan talar niki Ayu Puspita Dewi niki sampun nyarengin kone niki jek pragat kedek Gus Gandi ge niki kedek ini. Wali niki ten wenten sane judulne nike nggih yen yang jagi silurin durus niki Gus Gandi jantos niki.

19.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng semang semeton Fox punapi gatrering semengi mangki nikiring dijeje pada megenah kena nikingge. Gus Gandhi kantun mesikian niki nyaringin semeton ring zona Indonesia nyaris napa ring galah dase semang male aja bos mangki niki sampun 14 menit ngelintang saking galah si semang niki. Semeton sana sampun nyarengin niki suksema malah jebos Gus Gandhi lagi lanturang kenda niki nge mawinan yang semeton niki suka sekali niki mengkonsumsi buah semangka kenda niki nge ternyata nge semeton mengkonsumsi buah semangka niki banyak sekali khasiatnya nih niki semeton nge sekali niki mencegah dehidrasi karena niki kandungan air yang ada di dalam buah semangka niki sangat tinggi sekali nge bisa membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Lianan saking nike taler mengkonsumsi buah semangka dengan rajin genda niki nge sidet taler niki ngewantu menjaga kesehatan jantung makrana niki wenten kandungan citrulline genda niki lan likopen membantu melebarkan pembuluh darah dan juga mampu menurunkan tekanan darah niki semeton nge. Nah tapi ingetan nih semeton, sampunang berlebihan nih, karena apapun yang berlebihan juga tidak baik semeton. Nah ingetan teler niki ngomong-ngomong masalah herbal, semeton wajib niki membawa minyak balur sanga-sanga. Utawi niki yening semeton medui keluhan terkait rasa gatal, kena niki jangan lupa untuk gunakan minyak utawi produk terbaru dari sanga-sanga sadembawaste gatalin niki semeton nih.

0: berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing Ade Lawan. Raja yang dimiliki semeton, sani sampun nyaringin, ring semengi mangkin, iki winter beli gede pasar, yang mau namaning, tembang nyanyi, derby romiru, sampun gus ganti putarkan iwau, daler. Winter Agus Adi, ring tabanan, iki kedamaian, sake ngesen loko, featuring Astrid, daler iki sampun gus ganti putarkan iwau. Nge, winter, mok mutia rai, ring kelungkung, iki nyaringin kuning, nge. Ah, niki sampun sida nyaringin gus ganti, suksema niki. Wenten Pak Diarta teler niki, Raja Semeng Gus Gandhi salam kenal mewali niki, ring wewidangan Tegal Bingin Mas Ubud niki, semoga dalam keadaan sehat selalu astungkare teler niki sarang sami nggih. Nini Gusta, suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi, wenten teler niki mokto jumlo niki, suksema sampun nyarengin ring banyak rapuh mawang Ubud niki. Temannya ini separuhku Nano kuni niki nge. Sampun Gus Gandhi siaga yang dalar niki Rahajeng Semeng Kemanten niki sarang semeton sani sampun nyarengin genda niki nge. Wenten dalar niki Aji Dewo Gita ring Tegalalang Bayat niki nyarengin cuaca cerah kuni niki nge. Wenten Mok Yastini dalar niki sampun dalar Gus Gandhi putarkan tembangnya ini. Wenten dalar niki Ibu Ana ring wong ayu gede niki hadir Gus Gandhi nggih ingetan niki ngumpulang PR dumun niki. Wenten talar niki Gung Haji Apol suksema Mo Yantini talar niki ring Sladude suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kata

Sarana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat sing ada lawan sama Ton Fox. Nah, ring tengahin nab jagat digital makin ganda nih kinge. Radio Stato Niki Dados pengiring sana satia nyarengin pekarian, ngicinin informasi, ngibur. Taler Niki Dados inspirasi sebilang rahine. Nah, pimalin Niki Dados timpal ganda Niki nge, timpal makarie Niki semeton. Nah, tentunya nih Taler Niki mandir radio ring Bali preside ngelimbak tur manut ring pekayunan semeton Niki semeton. Nah, PRSSNI Bali niki nunas keledangan semeton Fox maka sami melarapan untuk survei digital pemargin radio ring Bali niki semeton ge. Nah, melarapan untuk survei puniki semeton Fox preside ngewedar daging pikayunan rikale miragi radio kesayangan semeton terutama niki ring Fox Radio Bali. Nah, keperluan informasi miwah hiburan tur usul mangder radio ring Bali sayan ngebajikan genten niki semeton ge. Taler survei niki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemanten niki semeton. Taler niki salwir penyawis semeton nggih mejanten pacang raos ringgit genten niki nggih utawi niki rahasia niki semeton. Nah, ini semeton jagi ngeres survei niki durus niki klik kemanten genten niki rerah ring aplikasi niki niki ketik kemanten ring mesin pencari niki semeton Linktree sane wenten ring Instagram Fox Radio Bali niki @99,3 FM Fox Radio Bali tur ingetan niki semeton pilih link survei pemargin radio. Nah niki untuk keledangannya ini niki ngaturang sukseme mandir radio ring Bali niki sayan maju riwekasan talan niki kreatif tur relevan ring generasi masa kini.

0: hanya Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Mas Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Drive bersama Bintang yang sudah di request oleh Pak Komang Chandra Sedata di Mungal Kubu Karangasem. Nggih, Gus Gandhi jagi colek-colek ke mantan debu niki nggih. Maminan sampun tamis-tamis telas niki. Wenten Mokyona Bintang, wenten beli ketut Ana Putra 1000, wenten beli tut Wiratama, beli Kade Armunanta, talan niki beli Ansu, beli Angen, Peka Abi, beli Gus Widiantara, beli Ketut Supeng, Taler Niki, Ibu Wayan Lasri, lan beli Madi Hendra, Niki Suksemu, sampun nyarengin Gus Gandhi, Taler Niki, Benjangan Maliwawanin Semeton, gih nangi ngetang Taler Niki Semeton, Yening Semeton, Jagi Ngerereh Ajengan, Sani Medui Cita Rasa Yang Kas, Taler Wenten, Genah Sani Sidi Nampung, Kutus Tali Diri, jawabannya ini Niki Semeton, Rawin Kemanten ke, Mango Lango Le Kristo, Sani Megenah Niki, Ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar. Taler akeh niki wenten menu ajengan sade medu cita rasa khas niki nggih sekadi niki ulam ayam bebek bepasih lan dijamin halal nenten wenten ulam bawi. Mangga lan oleh estetik restoran kesareng keluhan Denu bage sake ngesanga-sanga.

Kepada FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Baik itu menular semeton. Gus Gani pamit dumun niki saking ruang siar. Genten niki nggih sinampuri yen wonten keyuwangan wadah jaga gonjakan ke manten mewali sareng Gus Gani benjang ringgalasane patah niki semeton nggih. Rahajeng beraktivitas lan sampun pasti ke langsung ke manten saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gani pamit atuk para mesanti om. Santi, Santi, Santi, Om, sanga-sanga, sing ada lawan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Seng ada lawan. Bali.
1: Om Swastiastu, semutan Fox kesayangan Gus Windu. Baik itu menular ke seringin 99,3 FM Fox Radio Bali, voice of sangat-sangat bahana budaya Indonesia, sangat-sangat sing adalah wan. Semutan Fox kesayangan Gus Windu ngiring seringin Gus Windu menyantas galaksi kita ngai ring gendeng Bali, megatre tertelponin Gus Windu ring WA 087808 5-nya 3 kali 993.

0: Fox Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu jek aruh, jek amat liang nih semeton Fox. Ngeh, ngelah tunangan, ngulah kurenan sekadi putri Bali semeton Fox. Nah, ring rahinane mangkin semeton Fox semangat mekarye. Ngeh, sedang ngudiang ke semeton Fox sami niki. Ngiring nih sarengin Gus Windu dumun semeton Fox. Nyantos galah siki tengahi ring gendeng Bali. Megatre teleponin Gus Windu mangkin semeton Fox. Ring WA 087808353 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nalar sampunan lali download piar sayang tur piragi Gus Windu ring Fox Radio aplikasi utamanipun ring website-nya ne semeton Fox nge. Semeton Fox ngudiang ke semeton Fox ring pekeling bulan Bung Karno warsani mangkin. Nah, manut saking antara news, warga kelurahan Penarukan ring Buleleng niki mepekeling hari lahir Pancasila antuk care sane metiosan. Inggih punika ngelarang gerakan mereresi ring tukat kesarengin komunitas peduli lingkungan. Saking parikrama punika puniki berhasil kekumpulan ngelintangin saking 107 kilogram sampah anorganik semeton Fox tuah saking aliran tukat kemanten taler saking wewidangan nyane. Nah, niki sane menarik jaring penahan leluhu sane kepasangan ring lokasi punika taler side nangkep rata-rata niki kalih dasa kilogram leluhu sebilang wai. Parikrama puniki dados pengeling yening nilai gotong royong punika wenten ring Pancasila side ngewujudang antuk melarapan pikona miwa parilaksana sane jek cenik-cenik kemanten semeton Fox. Nah, sile tunggelnya nih inggih punika ngejaga keresikan wewidangan irage sareng sami. Punapi niki wewidangan semeton Fox sami sampun kiresik. Utawi wenten sani rahinane mangkin kantor niki menghapal puisi utawi pidato bulan Bung Karno sani ngemiletin lomba. Ngiringe sarengan Gus Windu menyatos galah siki tengahi ring gendeng Bali gaskan.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winung ireng mangken teleponin Gus Winung semeton Fox yo ring WA 087808533 wenten Bu Joni, Pak Joni kesayangan Gus Winung saking Wudangan Buana Indah Om Swastiastu Bu Joni.
1: Astu sanga-sanga sanga lawan Gus Winung
0: Gus Winung kunampi katro kena. Kena. Napi niki tembang ne mangken Bu Joni.
1: Tangane tiga bulan cincin.
0: Angge magatra dumun.
1: Wenten ika
0: wenten. Wenten.
1: Ras kepean ni tunggang rata yuk kelinci dek jen yang seperti itu sekarini dupati Pak Rere Pak Yongger Westani. Dek Apikas Lembawa, Pak Raden, Gunggi Agung Haji Apal Wari, Dek Ratna, Ayuk Lasmini, Dek Biang Canang, Pak Kemang Sentato, Arsini Nusa Dua, Bu Ratna, Wang Ayo Gede, Lu Ari Sembung, Dek Bungki, Pan Sudi, juga terima kasami, Bu Sindu, Rajong Pugas, Mang Doket, Nara, Om Santi, Santi Om.
0: Bu Ana, saking Wong Ayo Gede, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, sangat-sangat sing ada lawan, terus minggu ane bagus.
0: Angge, pun api gak tersedang ngudiang ke Bu Ana mangkin.
2: Pada manyi di tengah cari ke sini.
0: Semangat mantan, api tembang nih mangkin Bu Ana.
2: Tembang nih kulis serabutan nih.
0: Angge, durus magatre.
2: Mangkatnya sampai wau sirah dikeng nih.
0: Wau enten Bu Joni.
2: Oh, Bu Joni, sarang Pak Joni, rahajang usanakan dumun, buku-buku kebo iwo, kadek Ratna, rangga pustawa, resane gustawa, derete de ani, obor istakti, siapa malih, cita nak kami kesintu.
0: Sama Bu Ana.
2: Inge, galau wali yang om, santi, santi, santi, om.
0: Om Swastiastu, niki wenten beli bagus, niki Om Swastiastu.
3: Swastu beli kesuka.
0: Swasti beli kesire.
3: Swadana di belum taro beli kesuka.
0: Beli oh, salah adan nikit ya salah adan.
3: Enggak.
0: Enggak. Napi tembang ni mangkin.
3: Hari kencana ni.
0: Senencen.
3: Senen macamur.
0: Sire dan tiang dumun pelip uniki nyambatang wawu.
3: Tapi beli gus Vika.
0: Nah kan, pele ada antiangan Nika beli gus.
3: Gus Windu, beli gus Windu.
0: Nge. Jangan ngambul lagi
3: deh. Nge.
0: Nge. Lu semua.
3: Nge semua.
0: Nge. Angge, semeton Fox kesayangan Gus Windu Amunika Dumun Gus Windu calling-callingnya nih balik jam balik jebos malih semeton Fox nge Gus Windu pacang calling-calling semeton Fox nih absen ring WA Dumun ingge punike wenten gue ngaji apel saking Udangan Padang Sambian muka termajang ring jeruk puluh sari Padang Sambian bu ni Pak Joni Buwono Indah Pak Wayan Sukita Kuta gong Kak Yudi Selanggung Nini Yudi sering Padang Sambian talar wenten mbok terjumlo saking Udangan Banjar Apu Mawang Ubur Suksemedahan mbok tut Nini Gusta saking pem Medilan, moga termajang ring anak cucu Nini, mogi stater rahayu astungkare, Bu Ajo saking tampak siring, moga termajang ring keluarga tiang, dumogi sehat lan rahayu sarang sami, taler wenten beli di armunanta saking Widangan Padang Gertas, moga termajang ring beli di APK, Bapak Manarke, Pak Sutya Dede Bos, Wayan Riris, Wayan Rismawan Pak Mang Chandra Stata saking Munggal, Kubu Karangasam Suksemedaha, temangnya di jantos kematan Bu Made Warni, taler saking Widangan Pengosekan Ubud moga termajang ring sebutan Fox sarang sami ngiring teleponin Gus Windu mali jebos yuk Bu Yantini, taler saking Widangan Selat Duda, mau get Nirmala Sari saking Tegal Camkring Jembrana Bali Nini Desi Alitia kesayangan Gus Windu Taler saking Widangan Gianyar, punika Taler Wenten Niki Pak Tupurwe saking Widangan Sesetan, Megatre Majang Ring Ketut Ari Segeni Nenastra, Camboiz Engalika Putri, Putu Drupadi Ketut Nariasi Nyoman Suastike, ngiring sebutan Fox, Sane Durung Nyaringin Durung Absen ngiring Absen Dumun, Malih Jebos, Telponin Gus Windu, Telponin sebutan Fox Ring WA 087808 5 3 kali 993 Gaskan

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Mewali semeton Fox ngirin teleponan gue sunum alih ring WA 087-808-5-3x993. Gaskan. Yuk, siapa sirke puniki semeton Fox sana jagi arse neleponin gue sunum angkin niki kawitin antuk mbok mutiarai dumunan ge. Om swastiastu mbok.
1: Swastiastu, Rajang Siang, Gus Windu, sange-sange sing ada lawan.
0: Nggih, napi tembang nih mangken, Mbok.
1: Tembangnya nih sani ring FB utawi ring WA wau nggih.
0: Napi nih ke.
1: Salam astungkareun.
0: Nggih, durus megatre dumun.
1: Wenten Nyoman Landung, Bu Ayu Tuban, Naruk Jaya, Putu Wira. Bu Jerum Kesari, Roestani, Kade Ratna, Dayu Ratmini, Wenten Madi Marleni, Maharani Payet, Depina Bali, Wenten Pande Ebi, Abah Wesel, Mini Asih, Dedi Pongki, Bu Putu Kebu Iwo, Dewa Jibukian, Arya Sanal Jepit, Dek Jokan, Mang Chandra Taler, Wenten Ini Sudi Belufu, Yoga Saputra, Nini Dania, sarang kakek Dania, Dek Naden, Wenten Yongde, Sira Malingi, Wenten Tugas Matasangi, Tugas Windu, Rahaji, Tugas Windu, semua Om Santi, Santi,
0: Pak Ketet Anak Putra Seribu Saketeng Andong Ubud.
2: Sangat-sangat yang ada lawan.
0: Pun api kata sedang mungkin niki Pak Tut.
3: Yeah, jangan tembangnya nyarengin manten.
0: Yeah, dua ras magatre.
3: Magatre sarang Ira Susiadi, Jerutusri, Yemlemas Desto, Ari Sugidinastra, Tukurwe, Wayan Sukerti. Oh, talar sareng sami ngoten. Salam rehayu.
0: Suksama.
3: Cekno Gus.
0: Talar. Om sing niki wenten Blidek Raden. Om Swastiastu Blidek.
4: Om Swastiastu Rajang Semong Ligo. Sanga-sanga sing ada lawa.
0: Pun api gatre sedang ngudiang ke Blidek mangke niki Blidek.
4: Lagi di kampung Ligus.
0: Angge, napi tembang nih mangkin.
4: Tembang nih. Gege. Beli gus yang mau duit emang nih gus.
0: Sanen cene ke Widi Widiana.
4: Rados cene rados cene yang ligus lah album nih.
0: Dan Widi Widiana nih pipi sing ngomong.
4: Nah tadi lah. Pang ane sing lapis pang ida ngomong ligus.
0: Angge patut nikah durus megatre.
4: Megatre majang. Be Afrika nih wenten. Dede Pongki, Pak De Chandra, Wenten Rangga Pengawal, Gus Mawo, Wenten Jabiku, Malara, Panci, Wenten Kesri Nyarangan Liko,
0: semua mau ke
4: Wenten Tunari, Wenten Jastudi, Mawo, Wenten Putu, Rupati, Wenten Kak Bos, Wenten Widya Siti arangan lagi terus.
0: Sama Mbak.
4: Wenten Bodekat, Wenten Dek Anting, Wenten Bu Maharani. Jadi cek tetang mau ke sami lagi.
0: Angge, cek sama.
4: Ajang tugas, yang pamit. Om
0: Santi, Santi, Santi, Om. Angge sematan Fox, nenten surat-surat Gus Winu mempinunas majang rengi sematan Fox ngeninin indik reward umroh kesaringin sanga-sanga. Yenin san Car Gus Windu pun ikin nenten umroh pacang amulihang akeh lo jina semeton Fox. Catat periodenya ning yantos tanggal siki Desember kali tali 6 likur manten. Ngiring mangkin kumpulang sia kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur. Tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili. Patut kegunting dadoh sekali baga terproduksinya ning ngelintangin warse kali tali 4 likur nge. Lampirang fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis aran tur alamat lengkap. Pilih kategori pemilik mekadi karyawan utawi konsumen utawi sangat sian. Tulis kategori kategori pemilat ring Arab amplop yening sampun sami syarat miwah ketentuan punika, kirim amplop layaning semeton Fox ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik sanga-sanga sane megenah ring margi sawu nomor ulung dasekutus Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali. Elinga semeton Fox sayan akeh semeton Fox kirim sayan ageng nalar peluang semeton Fox ngemenangin sanga-sanga sing ada lawan. Gaskan yuk, gaskan yuk yuk yuk yuk. Inggih sebetan Fox sumeta lar aturan Gus Sinu Majang ring ketet anak putra seribu nggih saking widangan Andong Ubo Talar Buaya Lastri saking widangan Blayu Tabanan sesama sampun nyarengin Gus Windu punika talar wenten niki Pak Gong Ketut Wirawan saking widangan Pedungan nggih Bu Joni Pak Joni sampun wau beli ketet cupang talar nyarengin beli Royskin saking widangan Swiss ngirin telepon Gus Sinu malih yuk talar punika wenten nggih. Beli dek suwana saking widangan pengosekan ubur talar puniki wenten kesayangan niki wenten buluh saking widangan si demen geng ngiring semeton Fox lantura maling atas galasi ketengai ring gending Bali gaskan.

0: Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Malih semeton Fox, yuk teleponin Gus Windu ring WA 087808 5 3 kali 993. Sapa sih reke semeton Fox sane jagi nih kinyaragin Gus Windu. Om Swastiastu mbok, yuk lestari
1: Windu,
0: kayak wah gati mesti menik ya. Enggak makin sampun sidang ranjing napi nikit passwordnya ne dumun.
1: Sanga-sanga sing ada lawa.
0: Napi tembang nemo yuk.
1: Napi beton.
0: Napi kayun.
1: Tut sano wintan.
0: Salencen.
1: Enggak tut sano mantan.
0: Enggak, durus megatre.
1: Maka terus sarang kutu sirah sambil saya setan itu tuh purwo.
0: Enggak.
1: Enggak segar tuh. Pangada ajak mau mulai ke saya setan. Untuk yang sanin layanan, salam kenal ye.
0: Enggak.
1: Semua untuk galah Gus Windu mau pamit. Om Santi Santi Om.
0: Santi Om. Kakek Dania Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang Gus Windu.
0: Password.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Punapi gater sedang ngudiang ke mangkin.
2: Gastro pasti ke kena lagi santai gelayah-gelayah niki.
0: Enggeh napi tembang ne.
2: Tembang ne napi ya niki nge. Napi ya niki.
0: Napi.
2: Saking Sri Diana sampun Gus Windu.
0: Durung Senencen.
2: Sampun.
0: Durung.
2: Oh durung sani kenten Gus Windu. Sri Diana hidup tenang manten ya.
0: Enggak, Megatre dumun.
2: Megatre wenten Deani wenten Lidek Bikul wenten Putuwira Mas Sandi. Sira Male wenten Dayu Biancana wenten Abdi Afika Lika Darere Bukutu Keboiwo si Deratna Mini Ase wenten Royskani wenten Gus Bawo wenten Sira Male Dede Pongking itu kan maka sami Gus Windu.
0: Oke.
2: Majeng Gus Windu rajang tugas jam apa nih? Om Santi Santi Santi Om.
0: Om, talar wenten beli derere. Om Swastiastu beli de.
2: Om Swastiastu beli Gus.
0: Password.
2: Panjang tengah sange sange sing ada lawan.
0: Pun api gatre sedang ngudiang ke beli de.
2: Astun kare becek beli Gus. Kantun semangat mengkuli nih kiri.
0: Napi tembang ne.
2: Tembangnya ne jaya pangus nge.
0: Senin Chen.
2: Sane napi mantan kados.
0: Angge durus megatre.
2: Lalu ini Dania, lalu enten Bidak Raden, Bu Joni, dan Pak Joni, dan di Sudi, Ade Ratna, Ade Ani, Ade Yohde, Ade Roskin, Ade Apika, Om Niasi, Bu Sukaryani, lalu enten Pak Romang Chandra Sedata, Bu Anawang Ayo Gede, enten Ayu Kelinci, Ade Yogite, Bongki, cutut maka sami Bigus.
0: Angge.
2: Majang ring Bigus, suksema tunggala Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Taler, suksema terang Gus Winu majang ring sematan Fox, sani sampun nyaringin terang WA. Beli Made Hendra Saputra saking desa tua marga Tabanan. Yan Bur Ari ini kesayang Gus Winu saking widangan Kesiman. Taler wenten Abah Waisal saking widangan Samplangan. Motot nari kesayang Gus Winu saking widangan Noja Kesiman. Pak Gungura saking widangan Dalung. Taler puniki wenten beli Rah Boling saking Getasan ge. Beli Kupet Kurawa saking widangan Kampial Nusa Dua. Megater majang kering Kurnan Tiang semangat medagang. Taler wenten beli Putus dan widangan Yang Batu. Ciro Mangku Putu Bandam talar ge. Bu Made Warsini kesayang Gus Windu saking Widangan Nusa Dua. Purga talar wentan beli ngurah endu saking Tulikup. Megatre majang ring sematan Fox sarang sami rahajang kompak mesawi terke mantan. Makanya sematan Fox mangdes tata kompak niki ngiring sarangin Gus Windu. Getarkan telpon-telpon Gus Windu malah jebol sematan Fox. Ada dorong absen ring WA absen dumun. Kantun ring WA 087808 5 3 kali 993.

0: Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie cie cie.
3: Kan beli dikit yang ngangen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
3: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu sane mangken ngiring lanturang malih. Yuk teleponin Gus Windu semutan Fox sering WA 087-808-533-993. Om Swastiastu Butut Marsini saking pemegang.
1: Swastiastu Gus Sanga-Sanga Sabelawan.
2: Nungguin Butut.
1: Tepangnya Bapak Kampung.
2: Oke, saking sirah aja Nika.
1: Mengajar deh kadar menaju kencang kembali. Putu Febrianti, Putri Lasmini, ini kak Ikan yang kata Daniela. Pagi yang di Rahajan Tengai, ada Besinus, Santi, Santi, Santi.
0: Oke, pasti kayang dumun semeton Fox nge, ya nelponin gue Swindu. Johang, dumun sarang radio, mang dan enten menguing puni kiring kuping gue Swindu ya semeton Fox nge. Pedalamin Gus Windu semeton Fox meng nenten sayi-sayi Gus Windu ke dokter THT semeton Fox ge ngiring lanturang male beli yongde niki kayaknya ngiring teleponin male semeton Fox angge talar pun niki wenten suksema terang Gus Windu majang areng beli kupet kurawa saking widangan Nusa Dua beli putus ten widangan yang batu pun kelar talar wenten Bu Jero Tunjung saking widangan Umabian statinya rengan Gus Windu ge ngiring teleponin Gus Windu yuk Bu Ayu Batu Bulan suksema dahat talar wenten Mbok Herlina Wati ge beli suat nyane talar wenten beli dak suwana saking widangan pengosekan Ubud beli ruiskin kesayangan Gus Windu saking widangan Swiss ngiring teleponin talar wenten beli ketersupang talar nyarangin ge Om Swastiastu Mbok Ira Susiadi.
3: Om Swastiastu Gus Windu.
0: Password.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aslinya pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
5: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
6: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
2: Jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Mewali semeton Fox ngireng teleponin ko sinu malih ring WA 087808533 sinambi semeton Fox sarang sami nelponin ko swindu nge Gus Windu nentan surat-surat mau pakiling majang reng semeton Fox sami ngiring rerah produk sanga-sanga sani mangkin gampang pisan ngemolehang nyane semeton Fox sida ngemolehang produk sanga-sanga ring but sanga-sanga sani megenah ring level 21 mall lantai 1 saking tanggal siki Juni nyantos 7 Juni kali tali 6 likur utawi sida langsung manten semeton Fox mampir ke outlet sanga-sanga sani megenah ring di keranjang Bali lantai 1 nge semeton tios ring punike produk sanga-sanga taler sampun wenten ring mengkudang-kudang apotek favorit semeton Fox Mekadi Kimia Farma K24 Apotek Lan Century sejebak Indonesia nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring dije mawinan sampun sami wenten ring sejebak Indonesia pastikan nih produk sani kejual punike wantah asli racikan Babe Babang Pranoto sane sing ade lawan nggih ngiring sempetan Fox teleponin Gus Windu malih ring WA 087808533 susema terang Gus Windu majang ring beli Gus Widiantara saking sida bundut Bangli oh puniki sampun wenten sempetan Fox Om Swastiastu sareng sirereng dijake Gus Windu mangkin
1: Om Swastiastu
0: Swastiastu passwordnya ne dumun
1: tiang Joni Sawitra saking ngarep kasih.
0: Anggeh pun terus sedang ngudiang ke mangkin beli Gus.
1: Mirangan beli Gus. Siaran niki.
0: Anggeh. Napi niki tembang nih dumun.
1: Tembang Rudiawan li.
0: Sanen cen.
1: Sanen percaya.
0: Sangat percaya. Durus nih emang gatra dumun.
1: Tidak megatro majang pasukan parwa masih di kiring kumpul.
0: Geng.
1: Aduh, tumben masuk radio nih.
0: Geng, nembe pisan pun niki ngeranjing ngeri radio nge beli Gus nge.
1: Ye, tip salam sarang istri.
0: Nge.
1: Desi itu. Sarang warga dia bom kenyap
0: nggih
1: sareng senamian nggih beli suk semua beli
0: wali
1: nggih ya
0: ngeler punika kan mbok de ani Om Swastiastu mbok de
2: Om Swastiastu beli Gus Windu kesayangan sangat-sangat sing ada lawan dong
0: nggih sangat-sangat sing ada lawan dong napi makin tembang nih
2: Pompi apa nggih
0: Pompi durung sarencan ke Pompi
2: pahlawan pengganti dua nggih.
0: Durusnya megatre dumun mbok.
2: Nggih. Wenten ini Dania apa Kak Dania? Wenten Bu Joni, Pak Joni. Wenten Bidek Bikul, Bidek Raden, Bidek Rere, Bidek Afrika, Bu Jelo Muntasari, Gong Biang Raku, Bu Putu Febri, Kakak Iraku cantik. Si Romaling ya cutannya makasih
0: Sami Gus. Cutannya makasih yang mantan pun gue.
2: Ngge. Rajang tugas.
0: Om Santi. Om Amonika Dumun semeton Fox ngiring lantura maling nyantos galasi sik tengah kantor gesarengin Gus Windu ring WA 087808533 kali 993 Gending Bali nyantos galasi sik tengah.

0: staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Kenten sampun pejalan hidupe semeton Fox nge. Jek harus laksanayang. Semeton Fox harus kemargiang. Napi male pun iki majeng ring semeton Fox sane medue ipian pacang mekarya ring 5 star hotel utawi cruise line utawi sane pacang kuliah niki antuk program magang ring dure negara. Nah mungkin sampun galahnya nih sane becek pisan. Majeng ring semeton Fox kesayangan Gus Windu sane gabung ring Elizabeth International Hotel and Business School. Mawinan ring bulan Juni mangkin semeton Fox wenten promo spesial sane muaste Easy Miracle. Sane penuh kejutan tur hadiah semeton Fox. Majeng ring semeton Fox sane ngambil program Atiban. Semeton Fox sideng ngemolihang potongan biaya kuliah nyantos 500 tali rupiah. Semeton Fox 500 tali nge. Tur side majeng ring program duang tiban ngemolihang langsung auto cashback niki nyantos kudus juta rupiah. Wah spesial majeng ring semeton Fox sane ngambil khusus jurusan hotel digital marketing. Semeton Fox berkesempatan ngemolihang cashback 1,5 juta rupiah plus fotografi gear miwah live streaming equipment sani becek pisan. Nenten nih kemanten maka sami pendaftar taler ngemolihang voucher ngajang 100 tali rupiah saking KFC, Taler McD, Elizabeth International, Wenten, Ring Denpasar, Gianyar, Taler Nusa 2 untuk fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, Taler kurikulum berbasis AHLEIUSA semeton Fox nge. Yuk, sampunang nyantos kelewatan semeton Fox. Promo isi miracle puniki tuah nyantos telung dasa sikime Juni nge, tali-tali 6 likur kemantan. Ngiring wujud dan impian hebat semeton Fox kesarangin Elizabeth Internasional. Mawinan kesarangin Elizabeth Internasional. Sukses dados semuda. Gaskan, yuk gaskan, gaskan, gaskan. Daftar makin semeton Fox, yuk gas.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: 99,3.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura gak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu gak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak. Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi.
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
5: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Winu, ngiring malah teleponin Gus Winu sematan Fox sering WA 087808 5 3 kali 993. Sampun wenten puniki Pak Tut Adi Dharma, Om Swastiastu Pak Tut.
1: Gus Winu kesayangan.
0: Password
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Napi tembang nih mangkin.
1: Arumi sampun berkembang nih ke Gus Winu.
0: Durung sanencen.
1: Berani berjuang.
0: Angge durus moga terbani berkorban kita nih. Eh.
1: Oh berani berkorban nih kawan.
0: Durus moga tre.
1: Moga tre siangge. Senawau wenten Ira Susiadi dimuki kantun monitor nih kah. Wenten Yongde nih kah. Wenten Bu Jero Satriani. Wenten Putu Febri. Wenten Herlina Wati, Pak Yoga Canggu. Wenten Nalar Moderatna Nikiring Gatsu. Cutat nama kasaran sami Gus Windu.
0: Angge, sama.
1: Sama Gus Windu, undatin titianto Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Beli Royce Kane.
2: Om Swastiastu Rahaja Utengah ini Gus Windu, sama.
0: Angge pun api gatres niki gabai sampun menjemur niki beli royskin.
2: Angge niki istirahat sambil jemur gabah itu nih Gus Windu.
0: Angge tumen sinyalnya jelek pisan pun niki beli royskin ring di niki.
2: Anginnya kencang niki ring sleep di Gus.
0: Kenten angge napi tembang
2: niki. Patah sekencang nih ini beli Gus menghibur semutan fok sami kenten.
0: Angge.
2: Pak temannya nih. Tema rumah putri saya tanya sempen nganyin guys.
0: Sa sire?
2: Putri aku rumah putri sana pidan kelawan jani.
0: Durung kayak nenike?
2: Ya ini kenten gendos. Boleh teman niki?
0: Boleh sana ncer.
2: Pak temannya nih kenten ncer bisa nih guys. Saking kapan

0: Bali dulu sih.
1: Sanen Chen.
0: Napi ini kalau gitu Sanen Kenten, Sanen. Napi mantan yang ranjing di guys.
1: Wenten megalang ombak ska emat, Wenten cok gasal pengalaman hidup, sopir tamu meligibungan.
0: Meligibungan teman-teman di guys.
1: Napi lelaki perintis.
0: Ah, nah ini kan ada sadar di guys.
1: Angge durus megatre dumun. Nini Gustang ngirin teleponin gue sudah malin ini Bojorong Mertesari Taler Mok DAC saking udangan kesiman Megatra Majang Rengin sama Tuan Fox Sarang Sami Mok Aing Alika Putri saking Turki Batur Kintamani Bojorong Melati kesayangan gue sudah nge Bojorong Melati Jinggo Batan Kepo Bu Desa Wahyuni Taler saking udangan Gianyar Bu Ayu Batu Bulan Taler Wentan Belitu Wiratama nyerangin gue sudah nge Saking udangan Banjar Laut Belah Batu Beli Gede Pasak saking Merpati Monang Maning Purga Taler Wentan Pak Tutir Tekan Urahan saking udangan tampak siring nggih. Talar wenten Mbok Desa Triani Bu Wayan Yusriase, talar wenten Bli Dede Pongki, Bli Dede Afrika ngirim teleponin ke Sunu Male, Mbok Yastini nggih. Sugih sama-sama Tan Fox Sani sampun nyaringin ke Suindu. Punika talar puniki wenten Wayan Gede Malen Blobotan nggih, Bondres. Nunas lagu nge Taler puniki Megatre Majeng Reng Timpal-timpal Satpol PP Bali Gianyar Denpasar Banglilan Kabupaten lainnya. Salam Jos untuk Pak Kembung, Pak Bomas 89, Pak Bawe Kedek Ngurah Kadek Sri Suhu Keyut Yase Taler Dewa Agung Andari Desa Les Lan Moyo Gentos Pejeng Sampun Sami Gosinu Calling Sempetan Fox Dan Rengwetan Reng WA Dumugi Jeter Hibur Ngiring Lantura Maling Yang Tos Galasi Kita Ngai Ring Gending Bali Gaskan.

0: Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Swastiastu Bli Dede Pongki.
1: Om Swastiastu Rajang Siang Liges.
0: Password. Nah, pitembang nih mangkin.
1: Masih Diana.
0: Sanen Chen.
1: Maman Pedidi.
0: Angge, Durus Magatre.
1: Gatre Maja, Blida Raden, Durus Kani, Pandebi, Pak Erdi, Jiyongde. Wenten Pak Erdi Sakita Kuda, Karani Diani. Wenten, Grumber Tersari. Dan Raden tidak bikul dan mendani. Nggak cerita mau kesami beli guys.
0: Angge.
1: Yeah, Om Santi, Santi, Santi Om. Om,
0: talar wenten beli deh apika Om Swastiastu beli deh.
1: Swastiastu beli guys.
0: Password.
1: Sama-sama saya talar.
0: Nah, pini kita mang ni mangkin.
1: Temang arah kan pun.
0: Angge, durus magatre, durus, durus.
1: Magatra kaput majang tsunami guys.
0: Oh nge.
1: Duh.
0: Mawali.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Nge suk sama telara terang guys winu majang ring sematan Fox kesayangan guys winu maka sami sani sampun nyarengin. Nge punika wenten mbok dek war gong biang rake nini Gusta bu jero mertesari. Mbok mini asim mbok dek Satriani punika telara wenten niki. Nge saking Bomas 89 Gianyar nge suk sama dahat beli Yansu talar saking Widangan Glungkong nyaringin Gus Windu Nini Jero saking Widangan Gunung Agung punika talar wenten Mbok Yastini nge beli dak dolar talar saking Widangan Banjar Laut Belah Batu Megatre majang ring keluarga besar dalam besung putra dalam Astungkara sehat-sehat selalu 99,3 FM Joss Joss Joss sing ada lawan inge semetan Fox kesayangan Gus Windu makasami ngiring lanturan nyantas galasi kita ngai katil saringin Gus Windu yuk ring gen Deng Bali gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sampunang ne lali semeton Fox yuk ngiring mangkin. Ya. Magasami numbas produk saking Sanga-Sanga. Napi male mangkin Sanga-Sanga bangga pisan nyobiahang produk pinihanyar ngani semeton Fox sane lebih kekinian tur lebih lengkap. Nge wenten wentuknya ne minyak balur, sabun bubuk Sanga-Sanga nyantos ke skincare. Utamanipun ring minyak balur ngani semeton Fox Ultimate Sanga-Sanga miguna yang satu petang dan sebahan alami pilihan kerace khusus untuk ngewudar kenyamanan miwah relaksasi ring angga sarire. Aroma ngani sane lembut mie antuk sentuhan kemang lavender, paca ngewantu nenangan pikayunan ke wawahin Bali untuk sensasi anget rikalaning kebaluran. Kemasannya ini sane modern, aromanya ini sane seger, tetap ngawi kualitas herbal khas Sanga-Sanga sane sampun terpercaya. Untuk informasi sejangkapnya ini ngiring langsung mantan rauh semetan Fox ke Fox Radio Bali sane menggenah ring Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar utawi dados tumbas ring nomor puniki 081-993-100102. Mali apisan semetan Fox 081-993-100102. Pokoknya Sanga-Sanga jeksing ada lawan semeton Fox, yuk gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu suk sumadar sampun nyaringin Gus Windu rahini nemang kendring gending Bali. Menawi tawin tadi wang turkirang atur Gus Windu, Gus Windu nenas gang rena pengampur. Ngei semangat mekarya, napi je pekarian semetan Fox dumogi jemesari. Dumogi raga sarang samis, tata kenak makami wah rahayu. Nge, benjang wawanin mali sematan fals kantong disarangin Gus Windu ring gendeng Bali. Nge, saking wudangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gus Windu ngelungsur mepamit. Spesial puniki sematan fals mali jebos Gus Windu puterang tembang Wanti Warse spesial majang rembo ayu kelinci sane mangkin mewanti warse. Nge, rahajang Wanti Warse mbok yuk kelinci suksema sampun staten niki nyarangin Gus Windu ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Nge, tumbuh je baik itu menular semetan Fox kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi Om Sanga-Sanga, sing ada lawan. Gaskan, yuk gaskan, gaskan, gaskan. Ya gas.

0: Gising ada lawan.
1: Fox Memory.
2: Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat Sengat Dilawan. Hai Sebutan Fox, apa kabar? Bareng Geoce lagi, kali ini di program Fox Memory. Seperti biasa sampai di jam 3 sore nanti. Yuk gabung

Hari dimana tanggal muda, tanggal yang membuat kita berseri-seri bahagia. Jadi semoga Geoce temui Anda dalam keadaan baik-baik saja sama tanpa. Karena tanggal muda kan paling santai ya. Entah itu Anda mau mempersiapkan untuk belanja prioritas kebutuhan sehari-hari, atau mungkin mau bayar cicilan dulu. Nah, kira-kira Sematan Fox mau pilih mana nih yang jadi prioritas? Mau bayar cicilan dulu? Ini yang bagi yang punya cicilan aja ya. Kalau yang gak punya cicilan ya di skip aja. Boleh diprioritaskan yang lain. Atau mungkin kebutuhan dapur Anda nih Sematan Fox ya. Karena kalau misalnya tanggal muda kan biasa ini adalah hal yang paling menyenangkan ya. Menikmati momen-momen atau suasana notifikasi cair gitu kan. Oke, Sematan Fox yang satu ini tentunya tidak lagi santai ya, karena sedikit berbeda dari informasi pembuka kali ini yang Geoce akan sampaikan untuk Anda. Jadi berita satu ini kan dilansir dari tribunbali.com, di mana ini soal trotoar. Nah, pernah nggak sih Sematan Fox melihat beberapa trotoar yang ada di jalan seputaran Denpasar? Agak sedikit rusak atau mungkin belum diperbaiki, belum di maintenance. Tapi ini bukan trotoar yang di Denpasar ya. Kalau Geoce bisa lihat di Denpasar hampir semuanya masih aman, masih rapi gitu ya. Tapi butuh maintenance yang lebih lagi. Tapi Geoce yang satu ini akan Geoce ajak untuk pindah ke daerah Gianyar dulu untuk tahu bagaimana update berita seputaran Bali dan khususnya ini di seputaran Gianyar ya. Nah, yang satu ini pemerintah Provinsi Bali tentunya melalui Dinas PUPR nantinya memastikan perbaikan trotoar di kawasan pusat Ubud. Ini bakal segera direalisasikan tahun ini. Wow, keren ya. Jadi setelah sempat menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan warga melalui pemasangan spanduk aspirasi warga gitu ya. Akhirnya muncullah proyek penataan trotoar mendapat kepastian dengan anggaran sekitar 9 miliar. Dan menariknya nih ya, Sematan Fox ya, pengerjaan di pusat Ubud ini akan ditangani oleh Pemkab Gianyar. Nah, sementara Pemprov Bali ini nantinya akan fokus memperbaiki ruas jalan dan trotoar dari kawasan Tegal Tamu atau Patung Barong, Batu Bulan ya, hingga Payangan. Ini buat warga-warga Sematan Fox yang lagi tinggal di Gianyar, di Ubud gitu ya. Berbahagialah. Karena nih ada proyek penataan trotoar dengan anggaran 9 miliar. Dan nanti proyek tersebut sudah masuk tahap tender dan ditargetkan mulai dikerjakan awal Juli mendatang. Jadi secara keseluruhan ya, nanti Pemprov Bali nantinya juga menyiapkan anggaran fantastis mencapai 94 miliar untuk pemeliharaan jalan provinsi ya, termasuk penanganan titik-titik yang terdampak longsor. Dan tentu saja harapannya nih ya, tentu sederhana banget ya. Jadi untuk Anda yang tinggal di seputaran Ubud, Gianyar gitu kan, harapannya kan jalannya lebih aman, lebih nyaman. Jadi pengguna jalan atau pengguna jalan jadi kayak pejalan kaki gitu ya. Pejalan kaki, jalannya memang beneran ada trotoarnya, lebih aman, lebih safety gitu ya, daripada jalan di pinggir jalan karena berbahaya. Nanti takutnya keserempet sama mobil-mobil atau motor-motor yang lewat ya. Tentunya wisatawan juga makin betah dan aktivitas masyarakat nanti bisa berjalan semakin lancar. Karena apa? Karena infrastruktur yang baik itu bukan hanya mempermudah perjalanan Anda, tapi juga menciptakan kesan pertama yang baik bagi siapa saja yang datang ke Pulau Dewata. Setuju ya kalau yang ini ya? Setuju banget. Nih, kalau misalnya Anda sama Tan Fox yang ada di Gianyar, berbahagialah karena sebentar lagi bakalan ada penataan trotoar dengan biaya anggaran sekitar 9 miliar. Ya udah, makanya kita bakalan sama-sama lah ya untuk melakukan pengawasan gitu ya terhadap nilai fantastis ini. Oke, terima kasih untuk Anda Pemprov dari Gianyar juga ya, yang sudah mempersiapkan segala proyek ini. Semoga berjalan dengan lancar dan masyarakat juga happy.

0: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro.

0: macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, seng ada lawan.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
1: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Seng Adelawan.
6: Fox Bali.

Ini siapa yang sangat-sangat sing ada lawan. Ini single requestan dari Mbak Ayu Kelinci ya sepertinya ya. Oh bukan, Mbok Dekni di Gianyar. Terima kasih banyak Mbok Dekni udah request lagunya Nike Ardila dengan apa ya tadi ya, Cinta ya. Karena Gianyar lagi panas banget nih Mbok Ge, sambil monitor GOC. Karena kemarin itu gak sempat monitor, lagi sibuk banget ngantar anak les. Oke, gak apa-apa, gak masalah. Sekarang kan udah bisa dengerin GOC lagi siaran, kemudian udah bisa langsung request juga kan singlenya. Dan pastinya kegiatan apapun yang dilakukan di siang hari ini sama Tan Fox, semoga tidak membuat Anda menjadi rasa bersalah ya untuk tidak ikutan gabung di program Fox Memory. Karena Geocha dengan senang hati selalu menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti ya. Apalagi sekarang di tanggal muda, tentunya kita lagi berseri-berserinya ya. Menarik banget nih kalau tanggal muda. Karena seringkali kalau tanggal muda itu kan jadi ujian antara kebutuhan dan keinginan ya. Kadang baru seminggu lewat, ternyata saldo udah mulai ngumpet teman-teman Fox. Nah kira-kira nih gimana nih, apakah Anda ingin memprioritaskan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dulu atau membayar loan dulu, membayar cicilan dulu nih? Karena GOC nih udah share beberapa caption dan udah ngasih pemanisnya juga dengan videonya, entah itu di Facebook Fox Radio Bali. Jadi untuk Anda yang bisa mau liatin video real dari GOC bisa langsung aja melipir ke Facebooknya Fox Radio Bali di 99,3 FM. Jadi yang belum follow silakan follow dulu, atau mungkin yang hanya punya sosmednya Instagramnya Fox Radio Bali nggak masalah. GOC juga sudah menaruh story paling akhir di sana, jadi boleh dicek dulu ya. Atau kalau misalnya yang udah nontonin GOC di aplikasinya Fox Radio Bali, ini udah ramai juga ya hari ini. Aduh, kenapa agak sedikit lemes ya? Ini karena ramai banget yang nonton, jadi GOC bingung mau bacain yang mana dulu ya. Nih, terima kasih banyak ya yang udah ikutan nontonin GOC di aplikasi Fox Radio Bali. Caranya gampang banget sematan Fox, tinggal Anda ambil handphone aja ya. Tinggal bisa di-download sekarang juga di Play Store ataupun App Store. Jadi ketik aja VOKS radionya dan pilih 99,3 FM. Atau kalau misalnya mau lebih dekat lagi dengan GOC, boleh langsung melipir ke WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808555993. Jadi kalau misalnya ngomongin soal tanggal muda, ini bukan seberapa besar gaji Anda yang masuk gitu ya ke mobile banking Anda, atau mungkin secara cash in hand gitu ya dikasihnya sama ownernya atau si pemberi kerja gitu ya. Tetapi seberapa bijak kita mengelola keuangan kita. Jadi hari ini saat dompet sedang baik-baik saja gitu ya, jangan lupa ajak akal sehat kita juga untuk ikutan memilah yang mana kebutuhan prioritas atau tidak gitu ya, tersier, sekunder, primer, jadi dipilah-pilah. Oke. Sambil GOC mau cek-cek dulu yang ada di WhatsApp, karena ini tanggal muda harusnya happy, GOC kok malah jadi lemes ya. Aduh, karena harus menggaji seseorang gitu ya. Oke, kita lihat dulu siapa nih yang udah masuk di 087808555993. Ada Pak De Armonanta juga, terima kasih banyak udah ikutan gabungan Pak De. Ini di seputaran Getas ya. Pokoknya lagunya saya mengikuti aja deh GOC. Salamnya buat bapak saya Made Arke dan semuanya buat GOC, terima kasih banyak. Terima kasih. Kemudian ada Gung Aji Apple juga nih di seputaran Padang Sambian, udah nyarengin GOC minta lagunya Ebit GAD yang aku titip. Oke. Jadi belepotan ngomongnya. Titip rindu buat ayah. Oke. Nanti ditunggu aja ya Gung Aji ya. Kemudian ada Pak Tu Purwe. Apa kabar Pak Tu? Gimana nih untuk tanggal muda ini? Apakah sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk
untuk beberapa hari ke depan, karena kan bentar lagi bakalan Galungan Kuningan ya. Bagaimana persiapan Anda? Minta lagunya dong Geocha, lagunya Republik yang Sandiwara Cinta. Oke, siap. Nanti ditunggu aja ya Pak Tu ya. Thank you banget udah gabung hari ini. Kemudian ada yang di aplikasi dulu deh, yang udah nontonin Geocha, terima kasih banyak. Biar tidak ngambul Niki. Bu Gong Biang Rake, selamat siang Ibu Gong cantik. Udah nontonin Geocha di aplikasi ya, tumben-tumbennya ya. Ini kata minta lagunya Lydia Natalia. Bener ya, Lydia Natalia. Salamnya buat Bu Joni, Nini Gusta, terus buat Geocha, salam rahayu, terima kasih. Terima kasih banyak Nini. Nini Bu Gong Biang Rake nih. Jadi sebutinnya Nini Gusta deh jadinya. Terima kasih banyak Bu Gong Biang Rake udah ikutan nyarengin Geocha juga ya. Terus ada juga Bu Made Warsini nih, udah nonton Geocha, pokoknya selalu nih nyengain Geocha di aplikasi Fox Radio Bali, enggak pernah skip yang namanya nontonin Geocha ya. Terima kasih banyak ya. Ini spesial banget nih yang udah di request sama Pak Tupurwe, lagunya dari Republik, Sandiwara Cinta. Ya memang begitulah, kehidupan ini adalah panggung sandiwara ya.

0: Fox Memory.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, seng ada lawan.
3: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
4: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
3: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
4: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
3: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
4: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
5: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
6: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
4: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
6: Kejadian? Kejadian apaan sih?
3: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Ebit GAD, titip rindu buat ayah. Duh, jadi sedih banget ya. Lagi keinget sama orang tua yang ada di kampung. Dan sudahkah kita lebih sedikit memberi perhatian kepada orang tua kita, Sematan Fox? Karena memang membuat sedih itu kan bukan karena kita tidak sayang kepada orang tua ya, tapi karena tanpa sadar kita mulai menganggap kehadiran orang tua kita tuh sebagai sesuatu yang akan selalu ada, long last gitu ya. Padahal enggak. Kita enggak tahu sampai kapan orang tua kita mendampingi kita gitu kan ya. Sampai sebesar ini pun kita masih kadang melupakan perhatian-perhatian kecil yang diberikan oleh orang tua kita ya. Sekedar mungkin mereka kirim WhatsApp di grup ya, grup keluarga, terus menginfokan soal pergerakan Indonesia saat ini gitu kan ya. Tapi cuma dibaca aja, dinotis aja, gak dibales. Dan mereka mungkin tidak akan mempermasalahkan itu, karena mereka tahu bagaimana kita di sini di perantauan untuk berjuang untuk keluarganya juga ya. Oke, makanya untuk itu Sematan Fox, luangkan waktu sedikit untuk orang tua kita. Telepon, WhatsApp, atau sekedar menanyakan bagaimana kondisinya, apakah sudah kontrol, apakah sudah minum obat, apakah sudah makan. Dan pastinya jangan lupa juga, kita harus juga memberikan perhatian yang bisa dibilang luar biasa, yaitu bisa membantu menyehatkan orang tua kita di rumah ya. Salah satunya adalah menggunakan produk sanga-sanga nih Sematan Fox. Kalau Geocha nggak sempat pulang kampung gitu ya, pasti Geocha langsung memberikan atau kiriman gitu ya, kiriman minyak balur sanga-sanga seperti yang Geocha gunakan di sini gitu ya. Minyak balur sanga-sanganya ada yang klasik atau juga yang ultimate. Karena kemarin-kemarin ini selain Geocha kirimkan yang ultimate dan sanga-sanga, ternyata ada produk balur lagi dari sanga-sanga nih, yang namanya Gatalin. Nah, maulah itu orang tua Geocha, bapak ibu Geocha itu menggunakan produk ini, memang benar-benar terbukti banget. Yang awalnya kesemutan sering gitu kan, tapi sekarang udah mulai berkurang. Yang awalnya ada alerginya gitu ya, sekarang udah gak gatal-gatal lagi. Jadi ada produk baru dari sanga-sanga namanya Gatalin. Nah, ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Nah, makanya yuk kita barengan aja yuk Sematan Fox yuk, untuk mendapatkan produk sanga-sanganya, memastikan orang tua kita sehat selalu ya, memastikan selalu bisa umurnya panjang melihat anak-anak kita juga. Jadi mulai dari sekarang jaga dan rawat orang tua kita ya. Atau kalau misalnya Anda nih Sematan Fox yang tentunya ingin sekali juga terpikir gitu ya, selain menghabiskan uang di tanggal muda, membantu orang tua gitu ya, memberikan perhatian kepada orang tua, kenapa kita nggak mencoba menambah pemasukan baru juga? Nah, kalau misalnya dompet hari ini lagi seger-segernya ya, mungkin saat ini waktu yang tepat untuk mulai melirik peluang usaha baru. Salah satunya menjadi reseller sanga-sanga ya, tanpa perlu memulai dari nol. Jadi tanpa harus repot memproduksi barang sendiri gitu ya. Jadi Sematan Fox ini udah bisa ikut memasarkan produk yang kualitasnya terpercaya. Jadi cocok banget buat yang ingin punya penghasilan tambahan, baik sebagai pekerjaan sampingan ya, maupun langkah awal membangun bisnis sendiri. Jadi tunggu apa lagi Sematan Fox? Langsung aja untuk Anda ingin memastikan keaslian produknya, mau tahu info harga resminya, atau ingin menjadi reseller, distributor, bisa langsung cek aja ya ke platform resminya sanga-sanga di Instagramnya langsung di @sanga_bali, atau bisa cek juga di websitenya langsung di www.balihealingoil.com, dan bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Geocha sudah menggunakan sanga-sanga sejak dulu kala, dan ini sudah terbukti orang tua Geocha semakin sehat walafiat. Anda kapan? Gak usah dengerin Geocha, langsung aja cus beli sekarang juga sanga-sanganya, karena sanga-sanga memang sing ada lawan.

0: Fox Bali.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

0: satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi. Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
1: Fox Memory.

aku cinta kau. Ini spesial banget Gioca Bingkis buat Mbok Deratna yang udah request lagu ini. Mudah-mudahan udah denger ya, cantik ya. Gak cuman Bunga Citra Lestari yang mencintai Anda, Semetan Fox, begitupun Gioca yang tentunya sangat mencintai Anda, Semetan Fox. Jadi untuk itu kita semua harus saling menjaga satu sama lain ya. Karena kalau misalnya dipikir-pikir, sekarang ini hidup rasanya udah semakin menantang banget. Harga kebutuhan pokok itu sudah mulai naik dan meningkat. Kemudian biaya hidup juga nambah gitu kan ya. Dan yang paling penting nih, kita juga harus semakin peduli dengan keamanan diri maupun lingkungan sekitar. Jadi belakangan ini Gioca juga sudah baca beberapa berita gitu ya, sering diinformasikan bahwa banyak ada pencurian, penipuan, hingga berbagai tindak kejahatan yang membuat kita harus lebih waspada ya, lebih aware aja terhadap sekitar. Jadi bukan berarti kita harus hidup dengan rasa takut ya, Semetan Fox ya, tapi lebih kepada ya kita harus saling menjaga, saling mengingatkan, dan ya tidak cuek dengan keadaan sekitar kita. Karena rasa aman itu kan bukan hanya tugas dari aparat kepolisian ya, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Wah, kalau ini penting banget nih, karena Gioca juga harus mengingatkan Anda, Semetan Fox. Jadi di segmen kedua ini berbicara soal saling menjaga. Salah satunya Gioca ingin menjaga Anda nih. Sebagai bentuk perhatian Gioca, yang paling sederhana adalah menjaga keselamatan Anda saat berada di jalan. Ini penting banget. Apalagi aktivitas hari ini sudah mulai kembali dengan aktivitas di kantor, di sekolah, di jalan gitu kan ya. Jadi sudah mulai padat di jalan ketika Gioca dari kantor ke studio. Ini udah rame banget ya. Jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas di kawasan Denpasar dan sekitarnya, sepertinya harus tahu dulu deh arus lalu lintas seperti apa di hari Selasa ini ya. Oke, kita cek aja langsung. Ini terpantau sudah mulai ramai di sejumlah titik ya, seperti di kawasan Jalan Gatot Subroto. Jadi ini seperti biasa ya, langganan kalau udah di depan ini, depannya Fox Radio Bali, udah mulai rame ya. Kalau dicek-cek lagi selain di Gatsu, ini di Jalan Teko Umar juga udah mulai mengalami kepadatan kembali. Kemudian Jalan Mahendra Data, apalagi terpantau juga di Simpang Ubung ya. Ini kawasan Renon juga, hingga jalur menuju Sanur dan Kute yang sudah mulai dipadati kendaraan sejak tadi pagi. Benar sekali ya. Untung saja Gioca tidak kejebak macet ya ketika berangkat menuju kantor, tapi aman sentosa. Harus bergelut juga dan berjibaku juga dengan ya pengendara motor, pengendara mobil yang lain, dan pengguna jalan yang lain ya. Untuk itu Anda, Semetan Fox, jangan sampai Anda merasa ini adalah suatu tantangan luar biasa. Jaga yang namanya emosi Anda ketika berkendara ya. Dan ingat selalu pesan yang Gioca, yang patut diharapkan dari Anda itu menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda. Kemudian tidak terburu-buru saat mengejar waktu gitu ya, serta mengurangi penggunaan ponsel ketika berkendara. Ini pasti, pasti banget nih. Beberapa kali Gioca notice di jalan, masih aja yang menggunakan handphone sambil namanya ngegas motor tuh loh. Aduh, bahaya banget ya. Kok bisa ya? Agak sedikit takut, Gioca yang takut gitu loh. Kalau misalnya sampai-sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan, sangat berbahaya ya. Jadi ingat Semetan Fox ya, tujuan kita bukan sekedar cepat sampai, tetapi sampai dengan selamat. Karena Gioca mau Anda selamat sampai di tujuan ya.

0: lumolehang kulit sani alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statem mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order tring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Valley, Bahana Budaya Indonesia.

ada di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama Gioca kali ini di Vox Memory. Seperti biasa sampai di jam 3 sore nanti. Duh, satu singgung miliknya Afgan. Sadis. Ini sadis banget ya. Bingkisnya buat Bli Adi Suputra. Gimana Bli Adi? Lagunya udah didengerin dong. Memang sadis banget ya. Apalagi Gioca dikasih tebak-tebakan. Apa itu gatep ya? Bli Dek Suane yang lagi jalan, ini udah dikasih tahu berkali-kali jangan main handphone. Tapi sempat-sempatnya juga balesin WhatsAppnya Gioca karena dia menginfokan lagi di jalan dengerin Gioca beli gatep. Nah, pini kengge. Tapi kerja jelakla ternyata bukan ya. Coba kasih tahu Gioca, apa sih itu gatep nih ke? Nanti coba diposting di WhatsApp terus dikirim ke Gioca, seperti apa bentuknya gatep itu. Oh, Bu Feby, thank you banget informasinya. Gatep itu buah. Oke, okay. Gatep itu enak katanya. Ih, belum pernah coba loh. Kayak gimana sih? Kayak mana tuh bentuknya? Apakah seperti rambutan, durian, mangga, atau seperti apa nih? Jadi penasaran ya, jadi ngobrolin, ngebahas soal gatep. Oh, mirip jengkol. Oke, okay. Jengkol tahu sih, tapi gak pernah makan jengkol, Bu Feby. Gimana dong, rasanya juga gak pernah bisa membayangkan seperti apa rasanya. Oke, okay. Jadi menelan ludah ya ini ya. Makan jengkol tapi gak pernah ngerasain rasanya, apalagi gatep ya, bentuknya aja gak kebayang seperti apa. Oke, okay, terima kasih banyak ya. Jadi ini informasi kita sharing session ya. Kalau Gioca gak tahu ya Sematan Fox kasih tahu Gioca. Kalau Gioca tahu ya pasti Gioca infokan. Duh, terima kasih banyak Bu Feby udah menginfokan. Beli Dek Suana juga, jangan main handphone. Terima kasih udah sharing-sharing information tentang gatep ya. Hari ini lumayan banyak informasi yang Gioca dapatkan ya. Oke, okay, jadi buat Sematan Fox yang tadinya udah nontonin Gioca di aplikasi juga, terima kasih banyak. Gioca senang banget karena antusiasme Anda ini, Sematan Fox di hari kerja kembali gitu kan ya. Padahal hari libur kemarin sudah lama ya kita dapat, tapi ternyata di siang hari ini bisa ketemu lagi sama Gioca. Dan tentunya kita bisa saring berbagi informasi ya. Dan luar biasa banget nih, 11.000 pasang mata sudah nontonin Gioca di aplikasi. Wow, wow, wow, wow. Ini pencapaian juga nih buat Gioca ya. Karena semakin banyak Anda menonton, tentu semakin rating atau engagement-nya dari program Vox Memory jadi semakin meningkat. Jadi Gioca semakin semakin keren banget nih di atas nantinya program Vox Memory ini ya. Menyaingi Gending Bali enggak nih Gus Windu? enggak. Kalau pecintanya Gending Bali kan memang ada pasarnya ya. Tapi kalau program Vox Memory ini Gioca usahakan biar banyak yang suka lagunya, banyak yang mau berinteraksi sama Gioca ya. Terima kasih banyak yang udah nontonin Gioca di aplikasi Vox Radio Bali. Kita sapa dulu ya yang udah menonton Gioca. Jadi ini gak boleh ketinggalan karena beliau-beliau ini sudah menyempatkan waktunya untuk melihat Gioca di aplikasi. Aduh, seperti apa sih Gioca ini? Apakah mukanya sesuai dengan produknya sanga-sanga, skincare-nya? Boleh dilihat langsung ya. Oke, ini kita ada siapa lagi nih? Ada Abah Wayan Selamat yang udah nontonin Gioca di aplikasi. Terima kasih banyak Abah di Samplangan ya. Pokoknya Gioca sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih banyak ya, Abah. Ada Belitut Ari Sugina Dinastra juga di seputaran Padang Sambian. Sukses medahat Beli. Ini udah selalu nontonin Gioca di aplikasi juga ya. Kemudian Ibu Wayan Arini, halo tumben ya Ibu cantik ya di Kesiman. Oh, ini Bu Yan Bur. Gioca baru tahu loh karena kan namanya Wayan Arini, kalau di WhatsApp Yan Bur gitu.

gitu. Oke, Bu Wayan hari ini ya ternyata account-nya di aplikasi ya. Terima kasih banyak udah ikutan gabungan juga. Jangan lupa makan siang. Nah loh, diingetin makan siang GOC-nya. Gimana Bu? Dan sematan Fox lainnya, kalau misalnya kita makan siang ke Mangolango Lake Resto, mau dong ya? Karena Mangolango Lake Resto ini gak jauh-jauh juga dari Denpasar. Ini tempatnya di Gianyar, Bali ya, di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung, Bitere, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi di sana menunya lengkap banget ya, mulai dari yang namanya ayam, bebek, ikan, tapi gak ada ulam bawi ya, jadi dijamin halal semua makanan di sana. Nah, untuk Anda yang tentunya pengen menikmati pemandangan danau dan dengan memberikan kapasitas yang luar biasa besar loh di sana. Jadi bisa yang namanya melakukan parikrama, 8.000 orang bisa ditampung. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant Kesarengin Kaluihan Danu Bage saking sange-sange. Karena Geoca udah pernah makan di sana juga. Keren banget tempatnya ya. Dicoba yuk makan siang di Mangolango Lake Aesthetic Restaurant.

0: 89,3.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

setelah dipikir-pikir sama Geocha, ternyata menyenangkan juga ya jadi penyiar radio. Aduh, karena gak semua pekerjaan bisa membuat kita hadir di kehidupan banyak orang gitu ya. Ada yang mungkin sematan Fox lagi sedang berangkat kerja, ada yang lagi macet-macetan di jalan, ada yang sedang jualan, atau bahkan yang sedang merasa sendiri gitu kan ya. Apalagi ada yang sedang beli buah gatet tuh kan. Jadi Geocha agak sedikit bingung ya tadi ya. Aduh, ternyata ada Mbah Google juga yang memberikan Geocha insight bahwa ada buah gatet yang ternyata enak banget. Sampai banyak banget loh yang memberikan informasi buat Geocha. Ada Bugong Biang Rake, Bu Febi, terus siapa lagi nih? Kalau katanya Bu Bugong Biang Rake itu gatet itu kayak batu nangka. Nah kalau direbus itu enak banget, pasti ketagihan katanya. Wow, pengen coba. Bu Febi juga mau bawain Geocha nanti kalau sudah musimnya. Katanya mau direbusin terus mau dibawain ke studio. Aduh, itu loh, dusta atau nikmat mana lagi yang bisa kau dustakan sematan Fox ya. Karena jadi penyiar radio itu bisa jadi apa ya, jadi sharing information, bisa saling berbagi gitu ya. Jadi Geocha udah tahu nih sekarang yang namanya buah gatep seperti apa. Dan Mbok Tunari udah ngasih tahu Geocha juga bahasa Indonesianya namanya gayam. Betul, iya, sudah Geocha googling juga. Terima kasih ya, ini ngobrolannya jadi soal buah ya. Jadi yang gak, dari yang gak tahu jadi tahu. Wah, keren, keren, keren. Jadi ada insight baru ya di tanggal muda ini ya. Oke, Geocha mau sapa-sapa dulu deh yang udah nontonin Geocha di aplikasi. Nanti keburu waktunya mepet. Ini Geocha harus menyapa semuanya, hari ini harus diselesaikan. Ada Beli Abe, Abi apa Abe nih Ki ya? Abi Wirawan. Selamat siang Geocha, minta lagunya Noah dong yang separuh aku. Gimana kalau misalnya kita digabung aja sama lagunya Noah yang judulnya semua tentang kita nih, Beli Abi. Karena kebetulan ada Cak Bois juga yang udah dari tadi request. Kalau misalnya digabung gimana hari ini ya? Terus ada G Ayu juga yang udah nontonin Geocha. Kemudian ada Bu Yan Arini, ada Putu Eka. Putu Eka di Denpasar ya, minta lagunya Opi Andaresta. Oke, cuman hayalan, nanti coba Geocha cek ya dulu ya, Beli Putu Eka ya. Mudah-mudahan lagunya ada ya. Oke, Geocha mau jump up dulu, moving dulu ke WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087808355993. Ini udah rame sangat, gak mungkin Geocha tidak bacakan. Kalau tadi ada Beli Depasa juga, minta lagunya Ungu. Tadi udah diputaran ya, Beli Depasa ya, di Monang Maning. Ada Bu Joni dan Pak Joni juga di Buana Indah. Ini ada pantun nih, boleh. Nanti dikomplain sama Pak Madiriri lagi ya. Oke, kita dengarkan dulu pantunnya dari Bu Joni ya. Beli buah merica di Gianyar, jauh banget Bu. Beli buah wani di Pasar Keneng. Oke, artinya apa itu Bu Joni? Geocha jadi penyiar, Bu Joni senang. Bu Joni, aduh keren banget pantunnya Ibu. Aduh, belum tidur siang kan? Dengerin dulu Geocha sampai di jam 3 ya. Terima kasih banyak Bu Joni. Ada juga Beli Wiratama di seputaran mana nih? Belah Batuh ya, di Banjar Laut. Terima kasih banyak Beli Putu. Kemudian ada Bu Desa Wahyuni juga di Gianyar. Ungu Band ya, terima kasih ya Ibu. Tadi Ungunya udah nyanyi Bu cantik. Nanti coba dikasih tahu alternatif lagu lain ya. Ada Beli Ngurah Endu juga di Tulikup. Suksa Medahat, Mbok Miniasi Suksa Medahat ya di Tabanan ya. Mbok Herlinawati juga, ada Pak Gungurah juga Suksa Medahat Niki. Pokoknya katanya belanja kebutuhan sehari-hari didahulukan Geocha. Oke, bagus sekali Pak ya. Pokoknya urusan perut kita dahulukan dulu lah ya. Karena kalau misalnya emosi dan ego kita meningkat gitu, kalau sudah sampai kenten namanya nyerendeng akidek karena belum belanja kebutuhan, itu bahaya. Mending belanja kebutuhan didahulukan, diprioritaskan ya. Kemudian ada Mbok Yantini juga Niki di seputaran Selat Duda juga hadir. Bu Yan Lastri juga di Belayu. Ada Aditya Nata Pelawi juga Suksa Medahat ya. Ini katanya kebutuhan rumah aja duluan Geocha. Oke, okay. Setuju ya, Geocha juga setuju ya. Kemudian ada Mbok Mutiarai juga di seputaran mana nih, Klungkung ya, Nyanglan. Terima kasih banyak Mbok Mutia. Ada juga Beli Made Hendra Suksa Medahat di seputaran Desa Tua Marge. Ada Belian Ena juga di Singapadu hadir. Pak Tirta Kanuruhan Suksa Medahat ya, punya rengin Geocha. Mbok Yastini apa kabar? Kalau saya sih kebutuhan pokok yang utama, baru yang lainnya. Cucok sama
sama, kita tos dulu dong Mbok Yastini. Sama, GOC juga gitu ya. Kemudian ada Mbok Sri Noviani juga, ini di Penatih udah nyerengin GOC. Kemudian ada Pak Mang Chandra, terima kasih banyak Pak Mang. Ini lagi ngapain nih? Lagi buat rak bisnis. Keren. You order yuk. Makasih banyak Pak Mang Chandra sekalian ya. Kemudian ada Beli Gede Sumayasa juga di Pedawo juga udah monitor GOC, terima kasih. Nini Saren di Gunung mana nih? Gunung Guntur ya. Terima kasih banyak Nini sudah nyerengin GOC nggih. Ampunang dumun sirap niki nggih. GOC durung niki budal. Kemudian ada Sire niki male, ada Bapak Made Ragenate di Sangeh. Sukses medehat ya. Kemudian ada Pak Sipung di seputaran Sibang Gede. Sukses medehat ampun nyerengin GOC. Nini Jero juga udah nyerengin GOC. Beli siapa nih? Beli Mang Merte ya. Terima kasih banyak juga Beli Mang Merte udah nyerengin GOC. Kemudian ada Mbok Ira Susiadi juga yang udah ikutan gabung. Terima kasih banyak ya Mbok Cantik. Nanti minta lagunya Krispati. Oke, siap, ditunggu aja ya. Kita mau dengerin dulu satu single yang mungkin sama Tanfax suka juga. Yang satu ini miliknya siapa sih? Tahu dong, miliknya Alpha Singer. Ini dia Kasemaran.

Dua Sore Waktu Faksa Rindu Bali, satu single blinknya Peter Pan. Ya, semua tentang kita, gue ucap bingki spesial buat Camboys yang udah tadi request ya. Kemudian buat Belitut Ana Putra Seribu, terima kasih banyak udah ikutan gabungan juga hari ini. Ada Beliansu, terima kasih banyak Beliansu. Aduh, dikiranya Gong Ani ini. Beliansu, apakah saya terlihat mirip dengan G Ani gitu ya? Padahal di situ jelas-jelas loh tulisannya G Ocha loh ya. Terima kasih banyak Beliansu udah hadir juga ikutan nyarengin G Ocha. Kemudian ada Pak Yongde, ada Beli Royce Kane yang pengen disenggol dong katanya G Ocha. Makasih banyak ya di Swiss ya. Dingin dong di sana ya. Kapan-kapan main ke Swiss deh G Ocha. Ada juga Beli Royce Kane, ada siapa lagi nih? Tadi jadi lupa. Siapa lagi nih? Ini Desi Aditya, terima kasih banyak udah nyerengin GOCA juga. Udah ikutan kali ini di program Fax Memory ya. GOCA pulang dulu ya, semutan Fax ya. Besok kita ketemu lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Pokoknya jangan lupa, baik itu menular bersama 99.3 FM Fax Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Seng. Adelawan, bye!

Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Rahajang sore semeton Fox ring kota dan pasar lan kota-kota sekitarnya nih. Ges dikan iki mewali nyerangin semeton Fox ring ambare ngantos kala 6 sanjang nggih. Stay tune dumun ring program kesayangan Anda. Salam sapa semeton.

Niki saking STI Bali, Jowo Bali. Inggih sonten Fox dan kerasa niki sampun tanggal 2 Juni sudah kita lalui sonten Fox dan harus niki sacet-sacet dumun. Aman lalalele jekalene jagalahne semeton nggih. Apalagi niki hari raya sudah menanti di mata. Wah, di depan niki sudah menanti. Ngiring mangken pragatang dumun gai-gaine nyanan pangsing tilpun aja bos di kalaning mebanten nggih. Nyanan ngangkat tilpun antos malu bos nu mebanten ne gitu kan. Jelek asane. Nah, maka dari niki ngiring mangken semeton Fox lahang dumun niki pekarian-pekariane. Nggih, apa aja nika? Sambilan niki lahang pekarian-pekariane semeton Fox, di tiang nyerengen semeton Fox pangten kerasa niki galahi ring ambare, niki pangten kerasa galahi nekat sanje. Di tiang sarengin niki semeton Fox sarang tembang-tembang Bali favoritnya semeton Fox ngantos galah 6 sanje. Spesial buat semeton Fox niki sani nyarengin Gus Dika. Ah, napi spesial nih niki. Komen-komen kemantan niki ring kolom komentar aplikasi Fox Radio. Cek pasti ke yang wajan niki semeton Fox nge. Dan niki aplikasinya nih gratis. Dan pasti ke ini semeton Fox dot niki download langsung di HP swang-swang. Ini semeton Fox niki medue streamingan dados niki nge langsung kemantan ke www.foxradiobali.com. Santukan niki ring kira-kira bulan mangke niki akan beralih ke website niki semeton. Dan jangan lupa niki sarengin ring WhatsApp-nya di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Yeni semantan Fox medue sosial media pangten cara lumutan nyenan kan. Nah, langsung ke mantan follow dan ramaikan niki sosial media nih semeton nggih. Di Instagram @99.3fm Fox Radio Bali, lan Facebooknya di Fox Radio Bali 99.3fm. Mangkin semantan Fox saya ge niki untuk nyari Gus Dika. Yening sampun saya ge niki titiang puterin dumun siki tembang saking Agustin Nasin Pisagel.

0: Fox Bali. Fox Bali. Bahana budaya Indonesia.
1: Ngiring mangkin, pirengan, program salam sapa semeton ring Fox Radio Bali.
0: Fox Bali. Bahana budaya Indonesia. Fox Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
3: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Box Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Pada Tresna Rakesi dan Ocha Putri. Ini semeton Fox, ngingetin Niki kesarangin antuk Sanga-Sanga. Ini semeton Niki reward Sanga-Sanga kari Niki kelaksananya. Ini semeton Fox dan periodenya pun Niki ngantau sering 1 Desember 2006 ini. Dan untuk pengumpulan pun gampang pisan semeton. Pertama semeton Fox kumpulkan 9 kocap packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur tanah milah tanah mo klasik utawi ultimate ukuran 100 mili ini. Sane wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksi di atas tahun 2024. Taler Niki lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Sampun nang lali antuk isi Niki kategori ini semeton nggih. Wonten 3 kategori, karyawan, konsumen, sangasian. Dan yang sampun Niki keikutin langsung dimasukkan ke dalam amplop, gaskan kirim ke pabrik Sanga-Sanga. Nah, untuk alamat nih, wonten di Jalan Sawo nomor Kutus-Kutus, Banjar Sanding, Desa Bak-Bakan, Gianyar, Bali. Lan ini semeton Fox wonten ring wewidangan Kota Denpasar, dados niki ke Fox Radio Bali nggih. Dan jangan lupa semeton Fox, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasetali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih.

0: Sanga, sing ada lawan. Ragani pasti ngangge parfum manyar nih. Cie cie cie.
1: Kan beli dikit yang nganggen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
1: Nge beli. Mungkin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen wacan ring dija-dija.
2: Tapi gini, mo, travel size nih males sing, mo.
1: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki, tan nyantos ganti status tali kok beli.
2: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng ngidang beli mo, coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali, lan dados masih di TikTok shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane, sami aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 6.5 kali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok shop Fox Radio Bali.
3: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. De uli terus nekan di bawah. Niki sampun katur titiang buat Sematawan Fox. Aduh, Sematawan Fox, pesta kesenian Bali ten kerasa 2 minggu ke depan niki jadi kebuka nggih di tanggal 13 nih. Kira-kira Sematawan Fox di pesta kesenian Bali napi kejantosan Sematawan Fox. Yani Sematawan Fox niki kejantosan nih ke parade-parade nih, ada parade gongkebiar, oh, utsawa janger, oh, liu niki kantosan Gus Dika santukan niki kan wadah kesenian iraga untuk ngerajakan seni budaya Bali nggih Sematawan. Nggih, soalnya niki yang ngomongin seni budaya Bali pasti ke akeh sajan niki di Bali Sematawan. Dan di Bali pun niki sesolahan niki wonten kebagi niki nggih sesolahan untuk dipertontonkan pertunjukan ada nih masih sane sakral dan salah satu sesolahan sane sakral niki wonten tari Sanghyang Penyalin. Nah niki nggih Sematawan sesolahan Sanghyang Penyalin pun niki peninggalan pun niki di era pra-Hindu Bali dan berpusat di Desa Pancasari Buleleng Sematawan. Nah niki sesolahan nih ngangge sebatang rotan sane kehiasin atuk sekar sane pinake dados media utama. Niki tujuannya nih nolak bala kan niki percaya niki kerasukin oleh roh suci sane ngebuatin niki rotan pun niki bergelak liar dan kuat bagaikan ular. Sematawan Fox tain hingga niki pasti niki merinding-merinding tapi niki karik lestari yang Sematawan.

Vox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Putri Bulan, dengendah-ngendah. Aduh, semeton Vox, dengendah-ngendah malu nena. Nyenan takonanya, Putri Bulan nyen. Yang pasti ini semeton Vox, ngendah-ngendah, nyanan, opake, nge semeton nge. Nah, jadi mungkin itu yang jadi menyapa Dumun sama Ton Fox. Sana sampun nyerengin Gus Dika Dumun. Niki santukan sana sampun nyerengin Gus Dika. Niki make sajan. Itu yang Cak Dumun niki di aplikasi Fox Radio. Sana sampun nyerengin di itu yang Wenten. Oh, rame saja niki. Beli ketut Ari Sugi dan Dinastra. Ring Padang Sambian sampun nyerengin di itu yang sukses mapeng banget. Niki sampun menyerengin Om Swastiastu Rahajang Sore buat Buma Dewarsini. Niki sana satia nyerengin Gus Dika uling semang niki nge. Wenten taler Bu Madi Warni ring pengosekan Ubud. Lanturin malih niki Pak Gungurah ring Dalung niki satia ngabsen terus niki di salam sapa semeton. Wabah Waisel Pak Tupuru niki ring aplikasi Fox Radio sampun menyarengin. Titiang meluncur dumun ke Facebook niki nggih. Wenten Belian Suara hadir siak semua niki sampun hadir dan niki wenten Mbok Mutiarai ya. Niki sampun hadir nyarengin Titiang. Wenten Beli Madi Hendra Saputra, wenten taler niki Mbok Yantini. Ring Padang Sambian wenten Pak Oke Mulyarte lan mewali niki nyaranin ring jalan Nangka niki wenten Bu Wayan Sukerti niki susah banget sampun menyarangin Gus Dika. Wenten malih niki ring Angan Take Dede Mahes hadir niki susah mapeng banget nggih. Lantitnya mau luncur dulu ke WhatsApp niki. Chen lawarne Pak Dut Lepo sing man lawar tuh nih semengane. Kengken nih tukang bagi lawar nih Pak Dut Lepo nih. Adi bisa kecagan nih di dangin rumah nih. Menjap harus man nih petang lawar nih. Misi bonus nih, misi kriuk-kriuk nih nah. Lan ngelanturin malah niki Titiang sapa dumun sana nyampun nyerengin Titiang Tut Ajus niki. Lan Mbok Yuge niki sampun menyerengin Titiang niki susah mapeng banget niki sampun nyerengin Gus Dika nge. Wanton malih niki ring WhatsApp Bu Joni Pak Joni sampun taler niki nyerengin Titiang beli kade Afrika Mbok Dek nik ring Gianyar sampun nyerengin. Wanton malih niki ring WhatsApp Mbok Wayan Sudiasih ring Klungkung. Nah niki wantan Mbok Putu Drupadi niki sampun taler nyerengin Titiang. Lan sepenton Fox sampun nang kijang-kijang nge. Titiang mewali mali jebos niki wantan tembang saking digapar kulis rabutan.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Le Cristo. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

89,3 FM Voice of Sanga Sanga. Siki Tembang saking bagus Wirata featuring Erika Dewi sing canda-canda. Mula sing canda-canda umurnya makin gih. Ubo mulih kampung ya langsung takon niki. Pinan nganten. Oh, do mulih sing canda-canda mula niki umur aja ajani nih. Pasti petagona kene nih. Depon aja nih timpal-timpal seumuran muntu. Bapak dengan ten, nah men gitu Gus Dika ya berubah aja nih pertimpalannya ajak nih umurnya 8 tahun kan dan nganten timpal tadi toh. Mula ngai-ngai mula Gus Dika nih nasing kengken pengadagan pekedek pekenyum ya sama tuan. Dan iki mula ditengahin zamannya makin sama tuan Fos nge. Semakin tua bumi ini semakin wet. Dan niki teknologi sama tuan Fos nge. Apalagi niki ring tengahin app jagat digital makin niki radio niki starter dados pengiring satiane semeton Fox dan niki ngicenin informasi ngibur miwah dados inspirasi sebilang dina. Memang de radio di Bali niki puniki semeton presiden limbak tur manut ring pikayunan semeton niki PRSSNI Bali niki nunas keledangan semeton Fox niki antuk survei digital pemargin radio di Bali niki semeton nggih. Dan melarapan survei puniki, semeton Fox Presiden ngawedar daging pikayunan rikale miragi radio. Kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul mangder radio ring Bali sayat ngebecikan. Nah, survei puniki semeton Fox wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemanten niki sing ajam semeton Fox nge sing ketinggalan kok niki salam sapa semetone. Jadi seluruh penyawisan semeton Fox mejanten pacang raos ringgit rahasia ya dong nge. Jangan khawatir semeton. Dan yening semeton Fox ngerara survei puniki langsung kemanten klik link tri sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali at 99,3 FM Fox Radio Bali tur pilih link survei pemargin radio. Suksema niki ini semeton Fox sampun ngewantu niki ngisi kelingi. Dan mangdo niki radio di Bali sayan maju riwekasan kreatif dan relevan ring generasi makesami.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Kasmaran Budi Arse. Ingat semeton Fox mewali Niki Titiang nyarekin semeton Fox dan Niki Titiang malu sebenarnya Niki dicengain oleh artis Niki oleh Mang Trianti. Trianti nggih. Aduh pelih Niki kan mau pling sultan lah ati berbunga-bunga benar Niki. Rajang Niki nyarengin bo. Lah Niki penyanyi biar Niki nyarengin Titiang. Rosa Victoria. Oh, Niki mulai jadi dua penyanyi Niki nyarengin Titiang Niki. Aduh malu sedikit Niki Titiang. Kengken nih apa on the way ini adalah bau-baunya Gotika disuruh menjadi penyanyi juga. Nyerang gendengnya napi Niki. Gendengnya pupuh si Nom gitu. Stuti Nira. Oh gitu gendengnya. Tapi sengkengken nang Raja Gang Seni Budaya Bali nih ke nak dadi-dadi dan semeton Fox nge. Yang penting sesuai dengan pakemnya. Dan ngomongin tentang seni budaya Bali nge semeton Fox nge. Nah Niki make sajan seni budaya Bali sana wenten. Terutama Niki kesenian sakral nih. Dan di nani mangkin Titiang jagi ngebahasin tentang sesolahan sangyang penyalin semeton. Dimana Niki fungsi utama dari sang yang penyalinnya pun Niki sampun diundingin tuh wow nggih yakni Niki nunas keselamatan lan ngusir Niki wabah penyakit lan menetralisir kekuatan butek kale mangga Niki tenje kekusik Niki para jatmo nih spoton Fox. Selain Niki juga filosofi Nepuniki dados simbol keseimbangan antara manusia alam dan Tuhan yang dimana konsep trihita karana. Nah, Niki mulai dengan semeton Fox nge, tradisi-tradisi seni-seni seni wenten di Bali pun Niki pun wenten makna dan filosofi nge semeton nge. Dan semeton Fox Niki apakah ada di wewidangan semeton Fox seni-seni seni sakral Niki?

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama enggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
8: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
7: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
9: Halo, saya Riva Efrianti selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

3FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Karir yang membidangan Kota dan Pasar sereng siki tembang saking Tika Pragakif featuring Wira Krishna Blimade. Oh, Blimade, beli Blimade. Dijabeli jani single. Adik itu lagunya dia. Gua ngubah lagu gini ke Gusti Kan ya. Nah, men beli Tika aja mbok Tika Pagraki niki beli Made aman Gusti Kan niki wenten mbok Ira Susiadi ya. Pangten kalah Gusti Kan niki mbok Ira Susiadi niki sane jegeknya lolet niki sampun nyarengin Gusti Kan niki kengken kabare ne mbok Ira sing jemelali ne. Apakah masak ne jeni masak be pindang apa menu makanan sore mangkin ne? Aman Pak Mang Chandra yang ada menu makan sore niki hanya secangkir kopi aja cacau gitu. Mula nak Pak Mang Chandra ada mendemenannya beta niki. Wenten malah niki sana sampun nyarengin Gus Dika ring aplikasi Fox Radio. Niki wenten Pak Manswastika ring titap busung biu sampun nyarengin Gus Dika niki suksema ping banget nggih. Lan bawa Putu Drupadi niki ring kuite sampun nyarengin titiang kalar suksema niki nggih sampun nyarengin titiang. Lan mawali niki nyarengin Budha Sawahyuni ring Gianyar. Lan nglanturin niki dari Gianyar ke sisi kaoh dumun ngelintangin niki di sisi-sisi macet niki wenten Pak Mang Pak Yoga Canggu. Nggih, sane sampun nyarengin Gus Dika. Lantur malih niki sane sampun nyarengin Titiang wenten beli Adi Suputra, wenten mbok Artini ring Toh Pati sampun nyarengin. Nah, niki yen ring Facebook wenten De Mahes niki sampun nyarengin Titiang ring Angan Take hadir niki suksema. Dan mumpung niki sudah gajian biar tambah semangat kone ya, lemburan niki mbok le sumar niki jam mulai mantul saja nih lembur-lemburan nih oh. Nah sing kene penting memasukane masuk nggih. Wenten Pak Wayan Sugita niki sampun nyarengin titiang taler niki suksema ping banget. Niki wenten sapa sirakah niki Cindy niki sampun nyarengin Gus Dika lan mbok Dayu Suci niki suksema niki sampun nyarengin titiang dan ngekip kitiang niki nggih. Repot-repot niki kopi galiang nah. Lah niki wenten cok niki sampun nyerengin titiang niki suksema ping banget nggih. Lan semeton Fox ane sampun nyerengin titiang wenten mbok Tiara ring Lombok niki suksema ping banget. Lan semeton Fox ane lianan sampun nangki jekinje titiang mawali male jebos niki santukan wenten siki tembang penyemangat dumun sakin yang Sri Kandi jagung bakar.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga De Uli featuring Widi Widiana sing mecale. Iya, semeton Fox Niki mewali titia menyapa dumun semeton Fox santukan Niki male sekitaran 40 menitan ke mantap Niki yang rek udara Niki semeton. Jadi pang kelas Niki sami kesapa pang tenwentenan yang ngambul Niki nah nyenan ngambul ini jagus dika nyenan kengken menkan sedih titia Niki. Niki mantan buat Jetu Sri Ring Bangli sana nyampun nyaringin titiang ring aplikasi Fox Radio. Nggih, susah mapeng banget Niki sampun menyaringin titiang. Mewali dumun Niki ke WhatsApp. Soalnya Niki di WhatsApp makeh Niki wonten Nova di Rawa Mawang Ubud Niki sampun nyaringin Rahajang Sore. Nggih, Rahajang Sore lan Rahajang Mekaryo Niki nggih. Lan matur malih Niki Bliansu ring widangan klungkung. Mbak Helena Wati tetap semangat di Astun Niki agak kiap di asana Niki Mbak Helena Wati coba men komen malu men sekan kiap pasti sing komen aman sing kiap komen malu coba nih. Banten Mbak Mang Minggu ring jalan Katrangan sampun nyarangin untuk semua. Rahayu Mbak Yastini Niki sampun nyarangin titiang kengken kabarin Niki apakah subah CO payment Niki Mbak Yastini di awal bulan. Apa kebeli Niki di awal bulan biasa nih Niki Mbok Yastini. Lah Niki wonten Mbok Tut Jumblu ring Banjar Apuh Mawang Ubud Niki sampun taler nyarengin. Om Swastiastu wonten beli putus tun Mbok Sri Noviani Niki sampun nyarengin di tiang ring penat. Yening ring Facebook wonten Bobo sampun nyarengin di tiang ring kota Medan. Seperti biasa Niki kota sebelah Satya nyarengin masih nge. Beli Dede Pongki ring Pakse Balik Lungkung Nang Oman ring Abian Base beli waras sekolik Niki hadir ring Antiga hadir malih Niki Medan Tumiem Virgo sampun nyarengin titiang lan semataan Fox sampun nyarang sampun nang kije-kije dumun wenten tembang saking Jack Lempung muguyang jagi katur titiang.

Radio Bali Voice of Sangai-Sangaian Mus Ayu Astri Danau Buya. Semataan pas pecinta sanga-sanga coba merapat dumun sane kebingungan niki ngalih produk sanga-sanga. Nah, niki makin sampun gampang semeton Fox ngemulihang semeton santukan ge semeton di dinane makin antos di Minggu 7 Juni 2026 niki wonten booth sanga-sanga di level 21 Mall Bali lantai 1 dan spesial wonten promo free natural cream hanya di booth sanga-sanga level 21 Mall Bali. Yanis Meton Fox niki wenten wiring wewidangan kuda. Wenten mah niki outletnya Yanis Meton Fox nggih di Keranjang Bali lantai 1 ataupun niki jojoh niki aduh tiang ding tabanan, aduh di tiang beleleng di Jona Meli. Niki wenten di Kimia Farma K2 Apotek lan Century seluruh Indonesia. Nggih, di 8 kabupaten 1 kota dan 1 kota di Bali niki sampun wenten seluruh provinsi di Indonesia sampun wenten. Jadi tenang ya semeton Fox dan ingat produk sanga-sanga asli racikan Babi Bambang Pranoto senten wenten foto Babi Bambang Pranoto. Nggih.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
0: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
7: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 0813 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesanengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Giring mangkin pirengang program salam sapa semeton ring Fox Radio Bali.

Bali Voice of Sanga-Sanga Sigi tembang saking Semayo Koplo Putri Bali nih gingih pinaka tembang penguntar tering dina nih mangkin. Waduh, dan kerasa sampun 3 jam titiang menyaringin sama Ton Fox. Dumugi terhibur nge saran teman-teman sana titiang puterin mangkin. Lah titiang harus pamit undur diri sama Ton nge. Titiang mau mengucapkan terima kasih banyak buat sama Ton Fox sana sampun nyaringin titiang uling sama nekat mangkin niki. Dan buat sama Ton Fox sana mekaryo nih petang niki. Aduh. Harus semangat-semangat dan juga tetap jaga stamina nggih, karena aman di petang-petang nika mula gak sedikit rawan-rawan masuk angin semeton nggih. Maka dari nika semeton Fox meli malu minyak belur sanga-sanga ke apotek-apotek terdekat dan bisa juga ke Fox Radio Bali. Apalagi niki minyak belur ultimate-nya wentan 140 bahan alami sane bisa ngainang anget semeton. Gih. Nah untuk alamat di Fox Radio Bali niki wentan jalan Jenderal Gatot Cibrute Tengah 98X Kota Denpasar. Atau juga bisa memesannya di nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Dan niki sambilan siap-siap menggaya, mungkin titian mau menyapa dumun sama Ton Fox. Sana sampunya rengin titian niki wenten botut nari ring no jaka siman. Sampunya rengin seksemeng eh. Lah niki wenten beli ngurah andu ring tulikup. Rahajang sore niki buat beli Madi Hendra, Bu Wayan Lastri, Mbok Mini Asih. Nggih. Lah menta malih niki beli Tu Wiratama ring wewidangan Banjar Laut Belah Batuh. Lan rahajang sore buat Mbok Ian Bur Arini niki ring Kesiman sampun nyarengin titiang. Rahajang sore telur buat Pak Ari Dinamika ring Tohpati Klungkung. Lan wenten malih Pak Kade Arumananta, Gung Biang Rake niki nyarengin titiang. Lan wenten beli gede pasak niki wenten naring Abian Semal, Bu Agus dan Mbok Putu Drupadi niki sampun mau nyerengin titian niki. Dan semeton Fox and Lianan sanetem presidayan niki tiang sapa siki-siki santukan kebendan tuk galah. Lahan banyak niki titiang libur dumun semeton nge. Dan mewali niki di hari Kamis. Jadi buat semeton Fox pokoknya jak liburnya singgus dika tetap stay tune dumun tering Fox Radio Bali dan download aplikasi nih. Langsung ke mantan niki titiang Gus Dika langsung mau pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 68X Kota Denpasar. Baik itu menular kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi Om.

kidun anak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pelarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: Geng ada lawan.
1: Fox Bali 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Hai Sumter Fox, selamat sore dan ketemu lagi bareng Gaca di Budaya Indonesia sampai jam 8 malam tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Budaya Indonesia Sumatan. Stay tune dan teruslah berbuat baik karena baik itu menular. Gaca tungguin requestan Anda.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Hai Semutan Fox, Gacha sudah kembali lagi menemani Anda di sini. Jadi untuk Anda yang pengen dengerin lagu-lagu Indonesia kesayangannya diputerin, gas langsung joinan sekarang juga, request dan kirim-kirim salam bareng Gacha di Budaya Indonesia. Caranya gampang banget Semutan. Semutan Fox ini tinggal kirim chat ke WhatsApp di nomor 087808533993. Atau Semutan Fox bisa juga nih kirim lewat aplikasi. Yang belum punya aplikasinya bisa di-download sekarang juga ya. Nama aplikasinya Fox Radio. Lalu di sana akan ada fitur live chat. Jadi untuk Anda yang pengen request lagu juga bisa lewat aplikasi. Terus Semutan Fox juga bisa nanti di sana liatin siapa penyiar yang lagi siaran, siapa aja penyiarnya Fox Radio Bali, dan bisa dengerin GAC dari mana aja tanpa harus bawa radio kemana-mana. Nah untuk Anda juga Semuton yang gak punya radio, bisa juga dengerin Fox Radio Bali lewat website www.foxradiobali.com. Nah jadi kalau Semutan Fox pengen request lagu, ada banyak banget caranya. Tunggu apa lagi Semutan, tinggal request lagu Anda sekarang juga, dan Gacha akan puterin langsung sebentar lagi.

0: Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami.

Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, untuk Anda yang sore hari ini baru pulang kerja, tetap semangat ya semeton, disenyumin aja. Baru juga hari Selasa ini ya. Dan untuk Anda yang juga lagi di perjalanan menuju ke suatu tempat, hati-hati di jalan semeton, terpantau dan pasar dan sekitarnya masih rame lancar aja ya. Cuman ada beberapa titik emang yang lagi macet. Kayak di daerah utara, mulai utara dulu GAC ya. Di Jalan Cokroaminoto semeton, datang dari simpang Jalan Gunung Galunggung menuju ke area Luklo Sempidi, ini lumayan padat. Jadi untuk Anda jangan lewat sana dulu kalau nggak mau kejebak macet. Tapi kalau bawa motor ya bisa lah, kayaknya nyelip-nyelip dikit gitu ya. Terus lanjut lagi di seputaran Gatot Subroto, dari barat sampai ke ujung timur ini terpantau ramai lancar, begitu juga dari timur ke barat. Cuman emang ada beberapa titik persimpangan yang agak padat, ya namanya juga persimpangan gitu ya. Tapi kalau yang bukan persimpangan dan juga dia macet, ini ada nih semeton, di Jalan Ahmad Yani Utara. Kalau semeton Fox datang dari arah utara ya, dari simpang Jalan Ken Arok menuju ke selatan sampai di simpang Jalan Mula Warman yang mau ke Taman Lumintang, Taman Kota dan Pasar, ini lumayan padat. Kayaknya ada sesuatu gitu di sana, jadi boleh cari jalan alternatif yang lain semeton. Sisanya di bagian selatan terpantau ramai lancar, bagian Renon juga ramai lancar ya. Paling yang macet-macet kayak di persimpangan Jalan Raya Sesetan dengan Jalan Pulau Buton gitu, cuman dikit aja ya. Jadi untuk Anda yang lagi di jalan semeton Fox, pokoknya tetap utamakan keselamatan Anda dan juga pengendara lain, dan jangan sampai ngantuk semeton.

0: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung, wenten ne kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak makan lajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Mau ge, niki jog minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jog hidang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki, ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakter hija-hija jak tempelur wat untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox sarang sami sempenang lali niki semeton. Yening semeton Fox matumbasan niki jek pasti pengen yang terbaik dan yang paling terpercaya kan semeton nggih. Sekadi niki produk saking Babe Bambang Pranoto yang dulunya mewaste kutus-kutus makin sampun mewaste sanga-sanga pindah ke transformasinya nih semeton nggih. Sanga-sanga makin ke kepada dos sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate semeton. Pokoknya yang semeton Fox metumbasan waspada ring produk palsu karena kutus-kutus makin sampun kegentosin anto waste anyar sanga-sanga. Terpastinya ring kemasannya nih wenten foto babenya lan nika yang semeton Fox jagi metumbasan nanging semeton merasa ragu sanecan asli dan palsu dados niki langsung konsultasi konfirmasi niki ke platform resmi Instagram @sangasanga_bali utawi dados seller kunjungi websitenya ne ring www.balihealingoil.com mewah www.sangasangaofficial.co.id. Sampun yang lali taler semeton Fox wenten produk sane pinih anyar saking sanga-sanga sane mewaste gatalin. Pokoknya niki solusi paling ampuh untuk semeton Fox sane sering merasa gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman semeton. Gas sembuhkan dengan gatalin.

Jadi mau gak mau harus dijalanin untuk masa depan anak. Jadi untuk Anda Sultan Fox yang juga jadi ibu pekerja, tetap semangat pokoknya menjalani apapun yang sedang Anda jalani. Semoga semuanya lancar-lancar dan tetap sehat semetan ya. Sekarang GAC mau calling-calling dulu siapa aja yang sudah gabungan ini di aplikasi ya. Sudah ada Gengurah Ajos Bali, ada Ketut Ediase, Pak Yan Selamat juga sudah bergabung.

Putri, ada Mbak Desa Lestari sudah gabungan dan masih banyak lagi yang di aplikasi. Ada yang request lagunya Tami Aulia, lagu Rindu Gaca. Oke, lagi rindu sama siapa nih? Ada Mbok Meng Dewi yang request ya. Bentar lagi Gaca akan calling-calling yang gabungan lewat WhatsApp. Di WhatsApp juga udah gak kalah rame ya. Bentar lagi akan Gaca calling, yang penting tetap stay tune bersama Gaca di sini. Jangan kemana-mana semeton. Untuk anda yang belum gabungan dan belum request lagu, masih bisa langsung aja di 087808 53 kali 993.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit. Tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Budaya Indonesia.

Indonesia. Semutan Fox sarang sami. Gak aja mau ngingetin demen iki ya neng Semutan Fox. Punya mimpi kantan dot megai di hotel bintang 5 atau ring cruise line atau pengen iki Semutan Fox ngerasa yang kuliah sane wenten program magang ke luar negeri. Aduh niki sampun saat yang tepat buat Semutan Fox. Langsung mantan iki gabung ke Elizabeth International Hotel and Business School Semutan. Karena ring bulan Juni puniki wenten promo yang luar biasa pokoknya dan Semutan Fox boleh niki panggil semua kerabat Semutan buat serbu jagoan Juni beragam promonya di Elizabeth International. Wow, Semutan Fox niki ya nih ngambil program 1 tahun, presiden niki menikmati potongan biaya kuliah sampai 500.000. Ingat Semutan, semakin Semutan Fox tunda pendaftarannya nih, potongannya nih makin berkurang niki Semutan. Makanya gas langsung digercepin niki nggih. Ya nih Semutan, jadi ngambil program 2 tahun, presiden taler niki Semutan ngemolehang cashback 8 juta niki. Wow, napi malih niki wenten sane spesial buat Semutan Fox yang nih ngambil jurusan hotel digital marketing. Niki Semutan presiden mendapatkan cashback 1,5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece badai pokoknya. Tapi promo niki kuotanya terbatas pisan Semutan. Belum lagi niki wenten voucher traktiran shopping buat Semutan Fox yang daftar sekarang juga. Pokoknya niki yang Semutan dorong uning Elizabeth International niki hadir ring Denpasar, Gianyar, lan Nusa Dua. Niki tentunya medue fasilitas kampus ane berstandar internasional. Instrukturnya ane profesional taler yang pastinya sudah disertifikasi Semutan geh. Wenten taler kurikulumnya ane berbasis ahli USA. Pokoknya gas langsung buruan daftar, jangan ditunda-tunda lagi Semutan karena promo pun niki cuman sampai tanggal 30 Juni 2026. Gaskan Semutan, wujudkan impian Semutan Fox sarang Elizabeth International. Sukses jadi mudah.

0: yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sangasanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sangasanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
2: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852 88.

0: @888085.
1: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox masih ada lumayan banyak ya waktu kita untuk bersama. Dan sekarang ya Aca mau ngingetin Dumun untuk Anda Niki Semeton. Sudahkah mengumpulkan amplop sebanyak-banyaknya biar Semeton Fox Niki Presida ngemolehang hadiah umroh gratis sarang sanga-sanga utawi yening Semeton Fox Niki tan umroh Presida Talar mendapatkan hadiah uang tunai 35 juta. Wow, gede sajan nih ke Semeton. Nah, buat Semeton Fox sarang sami nih kita tata caranya sepenapi gak aja. Gampang Semeton. Buat Semeton Fox, sani ke pertama harus kelaksana yang ini punike. Semeton harus mengumpulkan 9 kotak kemasan minyak sanga-sanga varian balur. Dado sani 100 mili pokoknya nih ke Semeton geh. Ukurannya nih sampunang kurang dari 100 mili. Terus dados niki tanamilah tanahmu klasik utawi ultimate dados. Yang penting niki diproduksi di atas tahun 2024. Ingat tang Semeton, 9 kotak usan punika dibagi jadi 2 bagian digunting ngeten Semeton nggih. Ini sampun Semeton presiden niki dimasukin ke dalam amplop. Terus di dalam amplop Nika Semeton lampirkan taler fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Terus tulis taler yang amplop Semeton Fox. Semeton Niki masuk kategori peserta napi, apakah karyawan, konsumen, napi sangasian. Tulis kategori punika ring amplopnya nih Niki. Yening sampun syarat iwau kelaksana yang jegas sampun kirim amplop Semeton Fox Niki ke Fox Radio Bali. Utawi dados taler langsung kirim mantan ke pabrik sanga-sanga. Niki megenah ring Jalan Sawo nomor 88 Desa Babakan Gianyar Bali. Ingat pokoknya Semeton, semakin banyak Semeton Fox ngirim semakin besar niki peluang Semeton Fox untuk menang. Lan indah yang periodenya niki kari panjang sampai tanggal 1 Desember 2026.

Indonesia. Sebentar Fox, Rimar, Cinta Yang Kutunggu sudah Gacha putarkan untuk Anda yang sedang menunggu cintanya. Kapan datangnya gak tahu, yang penting dinyanyiin aja dulu gitu ya. Dan sekarang waktunya kita bahas soal kebudayaan unik yang ada di Indonesia. Yuk, Sementan Fox. Kali ini kita ke daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Jambi nih ya. Di sana tuh ada masyarakat Melayu Timur yang punya tradisi unik namanya makan di kelung. Nah, jadi tradisi ini dipercaya merupakan sebuah ritual yang bisa menyembuhkan penyakit dari seseorang gitu. Nah, jadi ini prosesinya ada beberapa tahapan semeton. Pertama, makan di kelung itu akan diawali dengan menyiapkan sesajen berupa kue mue. Jadi masyarakat yang bertugas nyiapin sesajen ini juga gak bisa sembarangan semeton. Harus para ibu-ibu yang tidak lagi haid, yang sedang tidak haid gitu ya. Karena segala proses ritual ini harus dilakukan dengan bersih dan suci. Terus habis itu, setelah siap, dukun kampung itu pastinya sudah memilih waktu yang tepat untuk ritual ya. Dan nantinya orang yang sakit akan ditempatkan dalam sebuah kamar yang sudah diatur sedemikian rupa untuk melakukan prosesi. Wow, kira-kira kayak gimana ya? Terus, kelung itu buat Sumatera Fox yang belum tahu, ini artinya sarana untuk pelaksanaan ritual. Dia bentuknya tuh meja kayu yang umurnya udah tua gitu ya, bentuknya persegi panjang, dan kelung ini dipercaya bisa jadi media perantara ketika berhubungan dengan kekuatan gaib. Nah, sebelum dilakukan ritual, kelung ini akan ditaruh di tengah-tengah kerumunan masyarakat yang hadir dan dihias juga dengan beragam bahan makanan kayak ketan hitam, ketan kuning, kue-kuean dan sebagainya. Uniknya di sini makanan-makanan itu akan dicampur jadi satu dan dibentuk kayak seekor buaya semeton. Jadi buaya ini disebut sebagai simbol penguasa laut atau air. Setelah itu doa-doa dilantunkan ya, dan akhirnya akan ada tuh kerosokan roh sang leluhur yang dianggap sebagai tanda ritual itu segera dimulai. Nah, pasien habis itu duduk menghadap ke sesajen. Pemimpin ritual akan memainkan perannya ya, mengusir segala kekuatan buruk dan berharap datangnya kekuatan baik untuk sembuhnya si pasien. Setelah itu akan ada batang tebu yang dipatahin semeton, dan itu tandanya ritual sudah selesai dan penyakitnya sudah dibuang. Habis itu pasiennya disilakan untuk makan di kelung tadi semeton ya. Habis pasiennya makan, masyarakat yang hadir juga akan ramai berebut berkah dengan makan makanan yang ada di kelung tersebut. Karena emang dipercaya selain menyembuhkan pasien yang lagi sakit, tradisi ini juga dipercaya bisa bawa berkah untuk masyarakat yang ikut melakukan ritual. Tapi sayangnya saat ini udah jarang banget kelihatan tradisi ini semeton ya, karena perkembangan kemajuan zaman gitu ya, yang perlahan ditinggalkan. Karena sekitar tahun 1979 itu makan di kelung masih dipercaya semeton bisa menyembuhkan penyakit. Kalau semeton Fox mungkin punya kerabat yang masih melaksanakan ritual ini, wow, boleh dong kita sharing-sharing sebenarnya kayak gimana sih prosesi lebih lengkapnya.

Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Aduh, tan kerasa nih galahnya cepet pisan berlalu semeton Fox nge. Waktunya gak acap pamit dulu niki dari Budaya Indonesia. Nangin sampun nang sebat male bos wentan gak ayah sane janggi menemani semeton Fox dari jam 8 sampai jam 11 malam di Tembang Tresna bersama lagu-lagu Bali. Jadi untuk Anda yang masih lembur, yang masih ada kerjaan, boleh langsung pantengin aja ya. Tetap stay tune pokoknya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Dan jangan lupa semeton, baik itu menular. Ya, aja pamit dulu ya dari kawasan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Sampai ketemu besok semeton Fox. Terima kasih dan bye.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga Bana Budaya Indonesia. Rahajang wengi sonton Fox kacana malai sarang gayaring tembang terus nang antos gala salah songi seperti biasa. Baik nika menular semotan kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga sing ada lawan. Stay tune sonton.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Rahajang wangi semotan Fox, sampun api gatra, puniki semotan ge ayah. Semotan Fox puniki, becik pasti es tengkareng. Ge sampun kes niki semotan Fox merasa happy untuk hari niki semotan Fox. Kadang-kadang niki semotan pernah nenten sih merasa hidup niki jalan begitu aja. Enten ge dari bangun pagi nyantos tidur, malih rasanya ya cuma rutinitas seperti biasa semotan Fox. Mungkin waktunya untuk semotan Fox meromantisasi kehidupan semotan Fox. Lama ini kisah semotan Fox dibicarakan. Yeh, niki mantap belajar menikmati hal-hal sederhana sanes sering irage lewatkan semotan. Menikmati kopi pagi tanpa merasa terburu-buru. Utawi niki memperhatikan langit sore sira niki sanes demen untuk nyingakin sunset ring pantai. Niki juga salah satu cara meromantisasi diri semotan Fox. Yeh, utawi bersyukur niki, bersyukur atas hal-hal kecil sanes terjadi hari ini. Mungkin semotan Fox bersyukur karena nenten telat berangkat kerja, nenten telat bangun, bareng-bareng nenten-nenten ketinggalan. Otawi bersyukur niki semotan Fox wenten waktu libur kenten kesarangin keluarga di rumah. Semotan Fox sampun nglali entek bersyukur sekecil apapun. Ya, mauinan kebahagiaan nenten selalu datang dari sesuatu sani besar semotan Fox. Mauinan justru kadang-kadang niki lahir dari cara irage menghargai momen-momennya. Niki manut saking WikiHow semotan Fox. Elingang hidup nike sane indah nenten je hidup sane sempurna nang hidup sane disyukuri setiap prosesnya.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
4: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
5: A few moments later.
3: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
4: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
3: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
6: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Paksa di Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Ikhlaskan, si kita banget saking ngerok tebar Selatan Fox, tapi pun sanesampun terjadi hari ini. Ikhlaskan Selatan Fox nggih, entah nih ke bahagia, entah nih ke sani ngarani Selatan Fox niki. Ya butuh waktu untuk menerima. Intinya percayalah yaning sami, saya terjadi nih ke baik untuk Selatan Fox. Selatan Fox harus belajar untuk ikhlas lan memberi ruang keikhlasan seluas samudra ring hati Selatan Fox. Yening Selatan Fox puniki ya sekedar pengen mengingat atau mengenang masa-masa lalu kenten dados nih Selatan Fox. Sireuning niki meduwe tembang favorit utawi tembang sani ketika Selatan Fox mirengang ngariyani Selatan Fox nostalgia kenten. Dados langsung di request mantan ring 99,3 FM Selatan Fox. Gaya siap puniki memutarkan tembang-tembang Selatan Fox nyantos gala salah sewengi. Selatan Fox dados request ring aplikasi Fox Radio Bali 99,3 FM. Dados juga niki request ring WhatsApp 087808555993.

0: sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
1: Saya mau ikut lomba lari maraton.
0: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk info

0: informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru

metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama

3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Ya ning sampun diingatkan semeton Fox, dijalankan ge pelan-pelan semeton. Ya nenten-nenten sana instan ge. Nengi ya ning semeton Fox mau berusaha, mau mencoba, ya pasti wenten jawabannya semeton Fox, wenten hasilnya juga ge. Ya ning semeton Fox pun niki sampun mulai antuk, seperti tembang niki Ulian Cinta si saking Adu Dawati. Niki semeton Fox pastinya butuh peralihan ge, mang nenten selalu memikirkan antuk rutinitas ane sampun terbiasa dilakukan. Ya ning kan semeton Fox langsung mantan iki meluncur rek mengoleh-ngoleh Kristo sebagai pengalihan pikiran. Mau inan rek mengoleh-ngoleh Kristo puniki selain wenten menu ajengan ring ulam ayam bebek bepasi, wenten juga niki pemandangan danusane tentunya pacang memberikan ketenangan ring pikiran semeton Fox. Genahnya ini niki ring margi sawo nomor 122 Desa Pacong Mitra Kabupaten Gianyar Bali semeton. Ini semeton Fox puniki pacang antuk ngarianin piknik kesaringin keluarga utawi pasangan driki dados nggih. Maunan wenten niki genasane presiden nampung nyantos kutus tali diri. Napi mali ning semeton Fox mandue parikrama langsung wonten meluncur ring mengoleh-ngoleh resto semeton Fox tenang. Ring mengoleh-ngoleh puniki menu ajengannya ini sampun halal nenten-wenten ulam bawi semeton Fox. Langsung wonten niki semeton ring Kabupaten Gianyar Bali ring mengoleh-ngoleh estetik restoran kesaringin kelebihan danu bagel saking sangat-sangat.

0: bener tuh loh.
1: Anggun nimpo beli.
2: 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangasanga Bana Budaya Indonesia. Semutan Fox, makin waktunya gaya antok Niki menyapa Semutan Fox Sami. Sana sampun nyarengin gaya ring aplikasi WhatsApp. Jebos deh gaya ke aplikasi Fox Radio Dumun deh Niki. Wenten akeh mawina Niki sana bergabung sareng gaya. Wenten Niki Dewa Nyuman Wicana nyarengin ring dengan bedugul Rahaja Wengi nyarengin mantan katanya. Siap. Wenten Made Warsini bergabung sareng gaya. Rahajeng tugas. Siap,

customer Ringo Widangan Nusa 2. Wonten paket tarik sugina dinasra puniki nyarengi Ringo Widangan Penamparan Ring Jalan Gunung Andekasa Rajang Wengi. Wonten Lido PSDC bergabung sarangge aya niki Ring Gebagan Kayu Bihi. Wonten Andika Putra Rajang Wengi. Sok sama-sama bergabung lan salam kenal sarangge aya. Wonten Pak Wayan selamat bergabung nyarengin Ring Widangan Samplangan. Ya nyar taler samatan Fox sami sami stay tune Ring aplikasi Ring WhatsApp Ring dimanapun niki nggih sane kare Ring margi alon-alon samatan Fox. Gaya stay tune niki nyantos gala salah sungi siap nampingin semua tempat sering tembang terus memutarkan tembang-tembang favorit semua.

0: Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox sering hidup niki kadang-kadang sane paling berat nenten je kehilangan atau kegagalan. Nanging menerima kenyataan sane nenten sesuai dengan harapan semoga Fox. Banyak niki semoga Fox sane mataken ring kuora semoga Fox. Bagaimana sih caranya sabar lan ikhlas kenten nggih. Nanging ring kuora niki menjawab sabar niki nenten je berarti diam tanpa usaha semoga. Melainkan tetap tenang sambil mencari jalan keluar nggih. Sedangkan ikhlas niki wantah menerima hasil setelah iraga memberikan usaha terbaik, entah nika hasilnya positif, entah nika hasilnya semeton Fox coba lagi. Derasnya nih sampunang paksakan hidup nika selalu sesuai dengan keinginan iraga nggih. Mungkin ketenangan sering datang, sering rauh niki saat iraga berhenti melawan hal-hal sane memang nenten dados iraga kendalikan semeton Fox. Elingan semeton sabar ngarianin iraga semakin kuat menjalani setiap proses dan ikhlas membuat hati iraga lebih ringan menerima hasilnya. Lan semeton Fox nenten terlalu terbebani puniki semeton mawinan dengan ekspektasi semeton Fox sendiri.

9 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semangatan Fox untuk sana nyingakin produk Sanga-Sanga makin semakin mudah nggih. Semangatan Fox langsung niki rau mantan ringbut Sanga-Sanga ring level 21 mall ring lantai 1 Mauinan nyantos tanggal 7 Juni 2026 nyering Senin sampai Minggu. Semangatan Fox puniki pacang mendapatkan promo spesial free natural cream hanya ring but Sanga-Sanga ring level 21 mall. Utawi semonton Fox puniki dalas meluncur ring outlet Sanga-Sanga sane menggenah ring di Keranjang Bali ring lantai 1 semonton. Selain punika produk Sanga-Sanga juga niki sampun tersedia ring Kimia Farma kan Bapak Apotek lan Century ring seluruh Indonesia. Nenten malah perlu bingung lan ragu semonton Fox langsung manten meluncur mauinan ring tempat sale sempun gak ayah sebutkan niki wantah produk Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanika produksi oleh pabrik Sanga-Sanga.

0: capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga.

Selatan Fox makin waktunya Gaya untuk calling-calling Niki sana nyarengin Gaya ring aplikasi WhatsApp 087-88-555-993. Wentam diputus tuh nyarengin Gaya pun Niki suk sama pembangat di Gus Bawa bergabung ring wawidangan Batu Bulan. Wentam Pak Komang Chandra sedata nyarengin Gaya Pak Indra terima. Wentam Ibu Made Warni, Pak Tata di Dharma, Mbok Ira Susiadi, Wentam Pak Arina Mika Niki bergabung. Wentan Pak Putu Julio, Bu Marsini nyarengin ge aya. Wentan Mo Wayan Martini, Mo Kadek Ratna, Taler Sinamian, Semutan Fox Sami. Sampunan remun kije-kije, stay tun sarang ge aya. Ring tembang terus nanya, tos gala sol, lasa wongi.

3FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sontan Fox, pemerintah Provinsi Bali puniki mengisi bulan Bung Karno Sane Kaping 8 tahun 2026 dengan berbagai kegiatan kreatif dan edukatif. Sane mengusung tema Kawya Atma Kerti utawi Meraya Jiwa Perjuangan Proklamator. Sejumlah agenda Sane digelar antara lain puniki wenten Lomba Cipta lan wenten baca puisi bertema Proklamator Bung Karno, lan wenten juga lomba pidato sane bertema Bung Karno Bapak Bangsa. Gubernur Bali Bapak Wayan Koster niki nikang yening partisipasi ring kegiatan niki terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk pelajar lan mahasiswa se-Bali. Lan Semeton Fox, salah satu kegiatan sane paling menjadi perhatian wantah lomba tari Taruna Jaya sane diikuti pelajar tingkat SMP lan SMA se-Bali. Tari Taruna Jaya puniki sane namanya diberikan oleh Bung Karno mencerminkan semangat pemuda sane berani, dinamis dan penuh daya juang. Kehadirannya ring bulan Bung Karno 2026 diharapkan dado sarana pembinaan karakter generasi muda sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lan bangsa sesuai dengan tema Kawya Atma Kerti. Sumber puniki gaya langsung ketus saking denpasar.viral ring sosial media Instagram.

0: Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
8: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

Sergio Voice of Sangat-Sangat Bana Budaya Indonesia. Selamat datang Kong Sangat-Sangat Niki hadir kembali tentunya dengan produk anyar Niki Gering Ultimate Sangat-Sangat. Ultimate Sangat-Sangat makin hadir lebih lengkap dan tentunya lebih kekinian semuatan. Tersedia ring bentuk minyak balur, wenten sabun, bubuk sangat-sangat, nyantos wenten Niki skincare. Khusus Niki untuk minyak balur, Ultimate Sangat-Sangat Niki ngangin 140 bahan alami pilihan semuatan diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh tentunya. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender sane membantu menenangkan pikiran. Ditambah sensasi hangatnya saat dibalurkan semutan. Kemasannya makin sampun modern, aromanya segar dan tetap makte kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya ring semutan Fox Sami pastinya. Untuk informasi sejangkapnya nih semutan Fox dari sini rawuh langsung ring Fox Radio Bali, ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Kota Denpasar. Utawi dadas pesan iki ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox gaya lanjut temu niki calling-calling sama Tuan Sami Sani kali setan sareng ya ayah puniki Sani sampun mengirimkan salam-salamnya lan juga niki calling-callingannya ring WhatsApp 087885559993. Wenta niki bergabung sareng ya ayah, salam kenal Blitut Nano nyaringin ring widangan Bebalang Bangli. Nalar salam kenal puniki ring sama Tuan Fox Radio Bari Makasami. Salam kenal mengwali Blitut Nano. Sapu napi kabarin Bangli dingin napi nenten dari ke. Mungkinan terpantau niki dan pasar sampun dingin sirah semotan paksane sampun merasakan coba. Dung dungu niki kasih tau gaya ayah semotan. Wenter lanjut. Weniki beli WPS pun nyarengin gaya ayah. Ibu Ann Lastri bergabung. Wenten Ibu Ira Susiadi. Aji Gundol. Bumade Warsi ini nyarengin gaya ayah. Wenten beli kade Afika nyarengin ring. Wih dengan selan bawa kaje marga. Wenten niki Mbok Herlinawati bergabung. Ibu Mbok Wayan Artini nyarengin gaya ayah. Wenten Bu Ana ring. Wih dengan wong ayah. Gedera hejang wengi tembangnya sampun mengudara nggih. Wenten ini Gusta nyaring-nyaring widan pemedilan di doping SDC bergabung serangga ayah ring widan gebagan kayu bing.

Niki puniki nyarengin ge ayah wentan beli ngurah endur reng widangan atu likop abawaisel reng widangan samplangan gianyar wentan yan berarini puniki bergabung nyarengin ge ereng widangan kesiman nalar sinangnya samplangan fok sampun amin kece-kece saya tan sarang ge ayah reng tembang tresna.

0: ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

89.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Banyak Budaya Indonesia. Semoga Fox makin gaya lanjut memiliki calling-calling semoga sami sana nyarangin dari aplikasi WhatsApp ring 087-885-5593. Kari mentan iki yang enak ring widangan singa padu bergabung sarang gaya ayah mentan batu purwa ring widangan sesetan mentan budesa puniki nyarangin budesa Wahyuni suksama ping banget sampun bergabung mentan beli madi Hendra nyarangin gaya ayah ring widangan tabanan beli gede pasa niki bergabung ring merpati monang maning mentan adi suputra nyarangin gaya ayah ring widangan abian semal badung pulau sumar bergabung sarang gaya ayah bahagialah tanggal muda. Waduh, gajiannya pertengahan tanging tetap harus bahagia nggih. Tanggal muda pertengahan, tanggal tua harus bahagia. Semutan Fox panjang teman-teman belian kan nyerengin gaya ayah puniki suk semoping banget ring widangan negara batuan talar semutan Fox sami sana nyerengin gaya ayah sempurna namun kici-kici stay tune sarang gaya ayah semutan Fox malah jebus mantan puniki ring tembang tresna.

0: buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bana Budaya Indonesia. Sonton Fox dan kerasa Niki sampun waktunya gaya mengakhiri pertemuan di Raya Ring Tembang Terus Naring Wungi Makin. Sonton Fox mauinen sampun galah salah. Semoga Sonton Fox juga Niki butuh istirahat. Gaya langsung mantan Niki sekeng kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mepamit. Lan baik Niko menular kesaringin 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, sing ada lawan. Selamat malam Fox, rahajam sandekan. Ring bulan Juni pun Niki mari mengawali hari dengan baik, dengan ceria, dengan cerah, dengan bahagia, dengan banyak bersyukur. Benda dimogi Niki benjang harinya dilancarkan. Begitu juga dengan rezekinya, selamat malam Fox, dilancarkan. Gih sarang-sarang. Ya langsung mantan pun Niki, selamat malam Fox.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahajeng samang samaton Fox ring di jeje pada magena ring samangi makin dumugi je statikana rahayu lan tentunya ini Zona Indonesia muali sarang gue segandi nyantos nampak ring galah dase sembang mali aja bos sanga-sanga sing ada lawan.

Sob sangat-sangat sing ada lawan. Ayo coba angkat tangan temu niki yang merasa buaya darat. Aduh semangat niki menghitungkan buaya darat niki nggih. Sing ada Pak Ayah darat niki. Bu Ayah aja Pak Ayah niki ring DJ niki. Rajang temu niki semeton. Gus Gandhi sampun mewali niki nyaringin semeton, nimpalin semeton niki. Saking ruang siar ngene niki nggih ring zona Indonesia. Durus sarengin Gus Gandhi ring 087808-599 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi. Taler semeton sida mirengin Gus Gandhi ring website resmi foxradiobali.com. Kenten taler niki ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, sedurung Gus Gani ngelantur kita niki nge sekali biasa Gus Gani jagi ngodar rumun niki informasi perakiran cuaca saking BMKG wilayah Denpasar menawite niki ring wilayah Pulau Dewata niki nge niki ring wawidangan Jembrane renane mangke niki keprediksi berawan taler niki patah sekali ring wawidangan Klungkung Karangasem lan Buleleng. Nah, metiosa niki ring wawidangan Kota Denpasar keprediksi cerah berawan. Patah taler niki sekadi ring wawidangan Bangli, taler Gianyar lan Badung. Nah, yen di Tabanan niki jek cerah niki keprediksi semeton. Nah, punapi je cuaca ring ranane mangke atau state siaga genta niki nggih nak sing Tawang jek tiba-tiba prediksi ni cerah tiba-tiba hujan gitu niki semeton nggih. Lan ane paling penting ingetan taler niki semeton kijaya aktivitas semeton selalu bawa yang namanya minyak balur sanga-sanga baik sane klasik utawi ultimate dados niki semeton. Napi male makin niki sampun wenten sane ukuran travel size jadi lebih ringan dengan khasiat yang sama semeton nggih.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan

0: pasangan sing adlawan.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Fox Bali

kembali Rahajeng Semeng. Moaligus Gani menyapa buat Semeton Fox yang pagi ini sudah prepare ya ke tempat aktivitas atau sudah mulai beraktivitas karena pagi ini mungkin harus bekerja lebih awal dari biasanya. Semoga apapun rencana dan aktivitas Semeton hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, dan tentunya dari ruang siar Gus Gandhi selalu menemani Semeton dengan lagu-lagu Indonesia pilihan ya. Silakan request di 087808555993, dan jangan lupa juga selalu gunakan minyak balur sangat-sangat Semeton. Kalau Semeton mungkin memiliki rasa gatal-gatal yang mengganggu ya dan belum juga hilang, coba Semeton gunakan produk terbaru dari Sanga-Sanga, namanya minyak gatalin Semeton ya. Dan pastinya Semeton bisa mendapatkan di Fox Radio Bali. Selamat pagi, disapa dulu buat Semeton yang sudah ikut gabung hari ini ya. Ada Bu Joni dan Pak Joni seperti biasa paling pagi sudah ikut ya. Di Buana Indah nyarengin Gus Gandhi. Mau kirim salam kuning niki sareng Piana Titiangi, genda niki Wayan Joni Marta, di Dalung dan Madi Hendra Gunarta. Semoga proyeknya lancar semua katanya. Lagu Salon Seven katanya. Oke, Gus Gandhi siapkan dulu sebentar ya. Terus selamat pagi disapa juga buat Roy Skin di pagi ini ya, dari seputaran Sukawati katanya. Monitor Gus Gandhi, semangat bertugas saja. Oke deh, terima kasih banyak sudah ikut gabung di hari ini. Terus ada Jero Sri Tampak Siring juga. Selamat pagi, selamat hari apa sekarang? Nah, ngisap kayak hari ngisap man. Nah, pokoknya selamat hari. Ingetan ngopi di mun. Amun sing ada kopi, mai mampir di ini. Patuh-patuh meli maksudnya.

0: favorit Anda di Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya? Pang Montora bisa anggon, ge?
2: Ge, mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ade cak mau kelajan. Sing suat-suat tuleng tuni. Na engken, ge?
2: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge, eh?
1: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian niki, ge? Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin.
0: Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau, cek tempelur ruwet. Antuk harga sane lebih

Jakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

kembali ya, maksudnya mau pergi beli sarapan dulu pasti kembali setelah itu ya. Tapi kalau pergi nggak kembali-kembali itu namanya meninggalkan ya. Aduh, jak peragat gati semengan ngaigen nikinge. Raja nomor dikit sama tahun, satu sabun nyaringin, ring semangin mangkin, sabar-sabar ke mantan, dumun, mawinan, gusigani, jagi ngewadar, dumun niki, sedikit informasi yang sangat penting untuk semeton Fox. Sane ring, renan mangkin, niki jagi ngererah pekarian, utawi kari nganggur, niki daripada bengong-bengong kotor di jumah, genta niki nge, lebih baik megai niki. Dolar bemenek terus niki main megai. DJ nih Gus Gandhi ada lowongan kerja. Nah, terus niki semeton bakte lamarannya nih ke PT Klendi Sejahtera Abadi yang membuka lowongan niki banyak sekali semeton 18 sub kerjaan genta niki yang bisa semeton pilih, mulai dari supervisor area, manajer operasional HRD ya, recruiter dan admin, serta ada juga marketing communication, tentunya harus kreatif semeton. Nah, ada juga bagian administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, terus teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, mekanik genset, dan juga ada satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, hingga waker utawi penjaga malam. Nah, penempatannya ini niki di seluruh Bali semeton. Nah, niki dari head office Klendis yang ada di Denpasar dan Dalung, terus gudang pusat Klendis yang ada di Denpasar, toko Klendis area Denpasar meliputi wilayah Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan sekitarnya nih. Taler niki ring toko Klendis area Gianyar semeton, niki ring wewidangan Blabatu, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, terus wenten taler niki ring toko Klendis area Badung Selatan, niki meliputi Uluwatu lan Nusa Dua. Taler toko Klendis area Badung Utara, niki ring wewidangan Mengui, Sangeh, Dalung. Lan toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara, niki ring wewidangan Negara dan Tegal Badeng. Wenten taler niki toko Klendis area Singaraja, Sahe. Toko Klendis cabang terbaru niki semeton ring wewidangan Seririt yang akan segera dibuka. Semeton bisa datang langsung bawa lamaran, langsung interview ya, diadakan selama bulan Juni dari Senin sampai Jumat semeton. Nah, lamaran talent niki sida semeton titipkan ring kantor pusat Klendis sane megenah niki ring lantai 3 Misanto Cafe Dalung utawi cabang-cabang toko Klendis ring genah utawi ring terdekat tempat semeton niki nggih. Taler dados niki kirim ke email niki recruitmentklendisbali@gmail.com. Nah, semeton daler niki untuk ngemasih kaya informasi sejangkepnya nih, rawuhin ke mantan niki ring WhatsApp 087-761-299-127 utawi 081-935-102-997. Ingat tang semeton nih nyabran raine ring soume nyanto sukre utawi Senin sampai Jumat. Selengkapnya nih, niki infone ring Instagram @lokerbaliklendis lan @klendisgrosirbali.

0: Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Elemen Semeton ya, yang berjudul Rahasia Hati, yang sudah namanya rahasia nggak usah disebutkan lagi, nggak usah diceritakan lagi. Kalau yang namanya rahasia umum gimana Semeton? Coba kasih tahu Gus Gandhi dulu ya. Adeng, eh Rajang sama Dumun Niki Semeton, sani sampun nyaringin Niki Wenten beli kadek suwana ring wawidangan pengosekan ubud Niki jagi ngarse tembang Dewa 19 katanya Niki ngeh. Yang judulnya Aku di sini untukmu ya, untukmu munya ini siapa ini? Sekenang nak ini ki, untukmu siapa niki? Wenten Nini Zeren ring wewidangan Gunung Guntur niki suksema sampun nyarengin rahajang beraktivitas kemanten sarang Nini niki ge. Wenten daler niki semeton sampun nyarengin Pak Dewa Buana niki ring wewidangan Klungkung Satre niki rahajang beraktivitas kemanten Gus Gandhi. Yes, suksema niki sampun nyarengin Pak Dipegok daler niki semengi mangke niki sampun jek ngadat niki ya yang jegek bagus ya niki kije niki mebakti niki nangkil niki ring kije niki. Dia minta mangke niki makai daler niki semeton umat Hindu genda niki nge sane ngemargi yang pujewali piodalan genda niki demokije memargi antar lan rajang Gus Gani talan niki state nyantosin semeton niki nyarengin ring 087808 555993.

FM Voice of Sanga-Sanga, Noah Separuh Aku yang udah direquest oleh Abi Wirawan di aplikasi ya. Selamat pagi saja. Terus di aplikasi juga ada Putu Eka Rahajang Semang dari kawasan Jalan Suli. Katanya mau request lagu dari coba Gus Gandhi cek dulu ya. Terus ada Ngakan Weda juga yang udah ikut gabung, Nini Gusta, terima kasih banyak. Ari Sugina Dinastra di kawasan Padang Sambian, dan juga Pak Wayan Slamet di kawasan Samplangan, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Nah, kalau semeton mau mencari all produk Ultimate Sanga-Sanga, terlebih mau mencari promonya semeton, nah sekarang waktunya semeton ya. Langsung saja dicatat ya, langsung juga meluncur bisa ke Level 21 Mall, tepatnya di lantai 1 ya. Jadi dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026, dari Senin sampai Minggu, pokoknya setiap hari semeton. Dari 1 Juni sampai 7 Juni ya, karena semeton bisa mendapatkan promo spesial free natural cream hanya di booth Sanga-Sanga di Level 21 Mall ya. Atau semeton juga bisa langsung mampir ke outlet Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Terus ada juga di apotek Kimia Farma K24 Apotek dan juga Century di seluruh Indonesia. Jadi gak perlu bingung lagi kalau semeton mau mencari all produk Ultimate Sanga-Sanga. Karena ya sudah ada di semua wilayah Indonesia ya. Pastikan produk yang terjual di outlet juga ya produk asli racikan Babi Bambang Pranoto.